0: Sugar. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Aku adalah plastik. Aku lahir dari bumi yang kaya, tapi kini aku menanggung beban yang tak pernah kubayangkan. Setiap hari, aku melihat saudaraku dibuang begitu saja. Di tanah, di selokan, terbawa air sampai ke lautan. Aku melihat bagaimana kami menghantui bumi kita. Aku menyaksikan ikan-ikan yang memakan saudara-saudaraku, tak tahu bahwa mereka yang membawa racun yang mematikan. Padahal kami diciptakan untuk membantu manusia, membawa barang belanjaan mereka, membungkus makanan mereka. Mereka yang gak bijak menggunakan kami. Tapi kenapa kami yang harus menanggung kesalahan mereka?
3: Tapi aku tahu harapan masih ada. Kalian manusia punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Bijaklah menggunakan plastik. Jangan jadikan kami perusak bumi ya. Ayo lindungi rumah kita bersama.
4: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

Teman Madura sudah pukul 9 lebih 16 menit waktu Indonesia Timur. Tidak terasa semakin siang aja saya menemani teman Madura ya. Teman Madura, ini kabar baik datang dari penggemar BTS di Indonesia, di mana grup asal Korea Selatan tersebut menambah satu jadwal konser yang bertajuk BTS World Tour Arirang yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada tanggal 29 Desember 2026 atau akhir tahun nanti, teman Madura ya. Jadi buat kamu yang mau misalnya mau nonton harus cuti nih, harus cuti dulu, atau misalnya yang memang lagi jalan-jalan di kota Sorong ya, sebelum tinggalnya domisilinya di Jakarta, sebelum akhir tahun sudah harus ada di sana untuk mempersiapkan sesuatunya, karena langsung bisa nonton secara langsung ya konser BTS di Jakarta nanti, BTS ya, di tanggal akhir tahun nanti ya. Pokoknya akhir tahun 29 ya. 29 Desember 2026. Jadi penjualan tiket akan dilakukan dalam dua tahap, dan penggemar yang memiliki ARMY membership berkesempatan mengikuti pre-sale terlebih dahulu, sementara penjualan umum dibuka setelahnya melalui platform resmi tiket.com. Nah, dengan tambahan jadwal ini, BTS kembali menunjukkan perhatian besar kepada para penggemarnya di Indonesia. Konser yang berlangsung di penghujung tahun tersebut diperkirakan menjadi salah satu pertunjukan musik yang paling dinantikan oleh ARMY.

gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Selamat pagi, teman.

Okay, saya masih menemani teman berdua yang pastinya semakin siang aja. Apa kabar ya buat yang sudah disibukkan dengan segala tugas dan aktivitasnya. Selamat beraktivitas aja, selamat bersibuk-sibuk ria. Tetap semangat ya, ini baru hari Senin. Kemarin kan sempat libur Jumat, WFH, Sabtu libur, Minggu libur. Jadi lumayan lah, hari Senin masuk sudah lebih siap lagi, lebih semangat lagi karena sudah banyak waktu santai. Tapi hari Jumat tuh bukan santai, tetap kerja dari rumah ya. Oke, okay. Dan yang pastinya saya yakin dan percaya sebelum memulai aktivitas, teman berdua sebelumnya berdoa dulu, minta diberikan kelancaran dalam menjalankan tugas-tugas dan aktivitas di hari ini hingga tuntas ya. Cuaca cukup bagus, cerah di luar sana. Di kabupaten seperti apa nih cuacanya, yang lagi monitor boleh dong info-info kesini ya. Ya, siapa tahu nanti ada teman berdua yang dari arah kota mau ke kabupaten, mungkin di sana mendung atau cerah. Tapi saya rasa cerah ya. Tapi tetap aja jangan tertipu sama cuaca. Jujur tetap kita harus bawa mantel hujan, taruh di jok motor atau di mobil kamu ya, supaya sebagai pelindung ya. Siapa tahu kamu urgent harus cepat-cepat tapi hujan ya, mungkin alternatifnya bawa mantel hujan ya, supaya bisa melindungi tubuh kamu supaya tidak basah, biar sampai di tempat tujuan dengan selamat pastinya ya. Ya, teman berdua, banyak informasi-informasi terkini yang mungkin kalian juga dengar ya. Salah satunya adalah mungkin kamu adalah orang yang benar-benar aktif di medsos ya kan. So, pastilah kalau aktif di medsos pasti tahu apa namanya, suka bikin konten ya, konten-konten yang lucu-lucu, POV-POV itu loh ya. Kita kalau bikin POV itu kan POV itu kan yang sedang terjadi, yang kita alami itu yang apa namanya dibuat dalam konten kita ya. Jadi media sosial adalah teman sejati kita, di mana kita bisa, namun yang kita buat harus yang konten-konten yang positif ya, yang bisa mengedukasi, yang bisa memberikan semangat kepada para konten kreator lainnya, supaya kalau membuat konten itu harus yang baik, membuat konten itu yang bisa dicerna, yang bisa diterima oleh masyarakat, yang tidak mendapat hujatan dan lain sebagainya ya. Soalnya kan tahu sendiri lah ya, banyak konten kreator yang membuat, kadang dia ngakunya konten kreator tapi buat konten masih banyak dapat protes dari netizen, terutama netizen Indonesia. Ya itu dia, karena kontennya itu tidak istilahnya katanya tidak etis atau apapun itu ya. Setidaknya dia sebagai konten kreator, dia sudah harus tahu nih bagaimana membuat konten yang baik dan benar itu seperti apa, yang bisa diterima masyarakat, yang tidak mendapat hujatan, yang bisa dicerna dan sangat mengedukasi, itu dia ya.

Nah, tadi kita ngomongin tentang media sosial yang sekarang terus berkembang ya. Jadi memang berbagai tren baru kita lihat bermunculan setiap harinya. Salah satu tren yang baru-baru ini populer adalah tren membuat konten POV. Tadi sempat saya bahas juga, atau point of view. Jadi POV itu point of view ya. Nah, format ini mengajak penonton untuk melihat situasi atau sudut pandang tertentu sehingga lebih personal, lebih relatable dan menarik untuk ditonton. Nah, konten POV ini memiliki keunggulan dengan membangun emosi singkat penontonnya. Jadi penonton seolah-olah menjadi bagian dari cerita yang disajikan dan relate dengan kehidupannya. Dan tidak heran sih jika banyak kreator yang menggunakan format ini di berbagai platform seperti TikTok, Reels dan YouTube Short ya. Nah, adapun contoh konten POV adalah seperti ada yang bilang, aduh, saya buat POV tapi saya malu. Bagaimana mau jadi konten creator kalau malu? Ya penting ya itu tadi, mendidik, yang mengedukasi seperti itu ya. Jadi yang santai, yang menghibur lah konten POV-nya. Yang kamu bikin yang aneh-aneh nanti dapat hujatan lagi ya. Contoh POV itu seperti POV misalnya kamu bertemu dengan teman lama setelah 10 tahun atau POV hari pertama masuk kerja. Di situlah kamu cerita ya, pertama masuk kerja masih malu-malu, terus mau bertanya sama senior malu, akhirnya kamu deketin senior kamu dan memberanikan diri untuk bertanya. Ya, seperti itu. Atau POV misalnya ketemu mantan di jalan, iya, jadi grogi atau jadi gimana gitu ya. Lantas mengapa sih konten POV ini mudah viral ya? Ya itu dia, karena konten POV ini mudah untuk dipahami. Makanya tadi saya bilang bikin konten POV itu yang bisa dipahami, bisa dimengerti, yang buat orang tuh terhibur, buat orang tuh senyum-senyum sendiri, lucu gitu. Jadi penonton tidak perlu memahami alur cerita yang rumit, cukup menyimaknya dan merasakan hal relatable dari awal sampai akhir. Jadi contoh banyak ya konten-konten POV yang viral itu, kamu bisa contohin dari situ, kemudian kamu bikin sendiri konten POV di mana menggambarkan pengalaman sehari-hari yang membuat banyak orang tuh merasa terhubung dan akhirnya membagikannya kepada teman atau keluarga. Jadi konten POV ini juga bisa menghadirkan berbagai emosi. Lucu aja kalau saya nonton suka. Saya jujur aja, dulu tuh saya suka A Day My Life, kemudian A Day My Life ya, kemudian POV. Saya suka lihat cerita-cerita lucu orang gitu, keseharian mereka yang ya di situ menghadirkan berbagai emosi, mulai dari lucu, sedih, haru hingga nostalgia. Jadi bagi kamu yang ingin membuat konten POV yang berpotensi viral, ide-ide kreatifnya ada teman berdua. Jadi misalnya ya itu tadi contohnya ketemu hari pertama masuk kerja atau POV saat gaji baru masuk, apa ya, menjadi anak sulung di rumah, kalau di rumah ya seperti apa ya topiknya itu. Kalau misalnya kamu bikin POV misalnya saat gaji baru masuk, kamu di situ bisa tampilkan ekspresi bahagia saat kamu menerima gaji, lalu beralih cepat ke berbagai tagihan yang harus dibayar, bayar listrik, bayar ya beberapa yang sudah dipos-posin lah seperti itu. Jadi konten seperti ini memang sering mendapat banyak respon karena dekat dengan kehidupan banyak orang lah seperti itu ya. Banyak ya, pokoknya itu kamu cari yang bisa dekat dengan kehidupan masyarakat begitu, sehingga bisa banyak komentar-komentar ya. Jadi apa namanya, sebenarnya tidak susah ya, kalau kamu bingung mau buat konten apa ya udah bikin POV aja, karena itu kan menggambarkan pengalaman sehari-hari yang membuat banyak orang tuh merasa terhubung dan akhirnya membagikannya kepada teman atau keluarga ya. Jadi seperti itu teman-teman. Ya itu ide-ide konten POV itu kan mudah viral di media sosial. Ya selamat mencoba ya buat kamu yang baru mau menjadi content creator dan diawali dengan membuat ide-ide konten POV. Semoga sukses ya. Sudah Indonesia Raya ya. Oke lah kita
dengarkan Indonesia Raya. Setelah itu nanti tepat pukul 10 saya akan balik lagi untuk informasi-informasi lainnya.

Iya, adik-adik yang lagi libur nih, apa kabar nih? Liburannya diisi apa aja nih ya? Jangan kebanyakan main ya. Ya harus tetap belajar dong. Bukan berarti libur panjang ini kamu tidak pernah belajar. Buka kembali buku pelajaran ya. Kalau mau berprestasi, kalau mau pintar, libur tetap belajar, baca-baca ya. Misalnya kamu sekarang naik kelas 3 atau naik kelas 2 atau naik kelas 5 misalnya ya. Ya kamu sudah harus buka-buka buku pelajaran kelas 5, baca-baca dulu supaya nanti pada saat sudah belajar itu tidak terlalu susah karena sudah sedikit mengerti begitu ya. Nah, beda lagi ada yang mengisi waktu libur ya, setidaknya harus ada, kita libur nih harus menyenangkan diri dulu ya kan. Jadi mengisi waktu libur panjang sekolah ada yang isi dengan kegiatan seru yang bisa dilakukan. Ini coba menonton bioskop bersama keluarga atau sahabat ya. Ya, kalau masih SD janganlah. Kalau mau nonton ya ajak nonton film yang seru-seru aja, yang animasi-animasi, ajak bapak kah, mama, ajak kakak pergi nonton begitu ya. Nah, kalau yang sudah SMP atau SMA ini bisa ajak keluarga atau sahabat, bisa kami nonton tapi hati-hati ya. Nah, pilihan film yang beragam namun ramah anak. Ini salah satu film yang paling recommended itu untuk anak tuh film animasi Minions and Monster. Yang punya boneka Minions siapa di rumah yo? Ada berapa sih? Punya 4. Nah, karena saya punya banyak ponakan begitu. Film ini membawa para Minion ke Hollywood pada era 1920-an ya. Jadi sekitar 40 tahun lalu sebelum peristiwa film Minions di tahun 2015 ya. Nah, mereka bercita-cita membuat film monster sendiri, tetapi menghadapi satu masalah besar, yakni mereka tidak memiliki monster yang cukup menyeramkan untuk menjadi pemeran utama. Nah, dalam usahanya mencari berbagai makhluk aneh dan mengerikan, para Minion ini justru berubah menjadi bintang film. Lalu tanpa sengaja mereka melepaskan monster-monster ke dunia nyata. Nah, kekacauan pun terjadi di mana-mana, dikelilingi monster ramah berwarna-warni di depan studio film klasik. Nah, suasana film petualangan, komedi dan penuh cahaya dengan langit malam yang dramatis, sehingga mereka harus bekerja sama untuk bisa menghentikan bencana yang mereka sebabkan dan menyelamatkan dunia. Nah, film ini tetap mengusung komedi slapstick ya, aksi ya, komedi slapstick aksi dan juga petualangan khas Minion. Film ini disutradarai oleh Pierre Coffin dengan pengisi suara yang mencakup Jeff Bridges, Christoph Waltz, ada Jesse Eisenberg, Zoe, juga Allison Janney, dan tentu saja ada Pierre Coffin sebagai juara para Minion. Dan durasinya itu sekitar, durasi film ini ya, sekitar 90 menit dan dijadwalkan tayang di bioskop mulai 1 Juli 2026 di banyak negara termasuk di Indonesia. Jadi kamu bisa cek, nanti bisa ajak anak-anak pergi nonton, ajak teman kah, ajak sahabat kah, ya kan? Bagus nih filmnya untuk mengisi waktu libur ya, yaitu Minions dan Monster. Ini film animasi terbaru yang bisa mewarnai liburan sekolah kalian.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.
2: Sampai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Prodo FM.

0: Hah? Iya iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Hah?
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Perusahaan desain yang bernama Corefe di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphonenya nih.
2: Hei,
0: awas, ada motor depan bro, awas sih. Hei, aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop. Penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Iya, teman Pro 2, sampai di sini sudah saya menemani teman Pro 2 ya. Terima kasih banyak karena sudah menemani saya dari jam 5 pagi dengan mendengarkan informasi juga hiburan dia. Ya. Setelah ini nanti ada Rian yang akan menemani teman Pro 2 ya sampai tuntas di pukul 18 waktu Indonesia Timur. Saya Tika pamit, selamat menjalankan aktivitas. Tetap semangat dan sampai jumpa esok hari. Bye bye.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM. Sampai di kamu.

90.7 FM, produk dari seorang teman terbaik kamu. Halo teman Redua, selamat siang. Di siang hari ini ditemani sama Rian. Dari jam 11 sampai dengan di jam 6 sore teman Redua. Dan tentunya di jam 11 ini, itu tadi saya sudah hadirkan lagu-lagu hits teman Redua ya. Ya, dimana kita masuk di Produa Hit List menemani kamu. Jadi lagu-lagu hits itu diputarkan buat kamu teman Redua yang lagi beraktivitas di siang hari ini, yang dimana cuaca cukup bersahabat teman Redua. Jadi mungkin kamu punya lagu kesukaan, kita bisa putarkan di sini ya teman Redua. Lewat mana? Lewat WhatsApp pastinya. Kamu kirim saja di 0821 9914 7873. Saya ulangi lagi, di 0821 9914 7873. Nanti saya putarkan buat kamu di siang hari ini teman Redua. Saya tunggu requestan spesial kamu teman Redua. Tetap stay tune aja di Produa FM di 96.7 apapun di aplikasi RRI Digital. Ada lagunya Hindia yang berjudul Secukupnya. Saya putarkan spesial buat kamu di siang hari ini.

0: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.
1: Produe FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Produe FM.
3: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
4: Kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
3: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
4: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
3: Wow! Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
4: Enggak lah, tapi nggak ada salahnya kan kita waspada.
5: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

panjang akhirnya berakhir teman radua karena grup band legendaris Gun Roses itu dipastikan bakal mampir ke Jakarta dalam rangkaian tur dunia mereka pada tahun 2026 teman radua. Jadi konsernya itu bakal dilaksanakan di GBK teman radua. Ya, di mana pihak promotor yaitu Anas Alim dari founder Raja Wali Indonesia itu menjelaskan tiket yang dijual itu dijual bakal sangat terbatas. Hal ini karena kapasitas Stadion Madya tempat konser berlangsung tidak sebesar GBK atau GNR manggung pada 2018. Oh, jadi stadionnya itu di Stadion Madya teman radua. Ya di mana bakal konsernya. Jadi Anas Alimi selaku founder promotor Raja Wali Indonesia itu mengungkapkan harga tiket konser Gun Roses di Jakarta itu bervariasi. Katanya mulai dari 1 juta sampai dengan 5 juta teman radua. Waduh. Agak mahal ya teman radua. Ya mungkin mulai dari sekarang kalian bisa nabung untuk beli tiketnya teman radua. Dan saya informasikan konsernya itu bakal di bulan November 2026. Ya bisalah, kalian bisa kumpul uang dari sekarang teman radua untuk membeli tiket Gun Roses. Jangan cuma beli tiketnya, tapi harus beli tiket pesawat juga teman radua ke sana.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.

berdua buat kamu yang kerja ataupun aktivitas di luar sana, jangan lupa untuk makan siang ya teman berdua. Ya kalau misalnya kalian sudah makan siang tadi, ya mungkin istirahat di jam 12 ini, mungkin baring kah, istirahat sejenak sebelum melanjutkan aktivitas kamu teman radua. Nanti ada informasi kuliner yang menemani kamu teman radua, dan pastinya lagu-lagu enak yang bisa membangkitkan mood kamu ya, dimana tadi pagi sampai sekarang bekerja teman radua.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudo FM.
2: Ayah, ibu, kalian di mana?

ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Pro 2 FM.

terbaik kamu teman radio. Ada salah satu kuliner yang baru buka di Kabupaten Sorong dan lagi ramai teman radio. Yaitu mie gacoan teman radio. Jadi mie gacoan ini tuh resmi dibuka di hari Minggu di tanggal 28 Juli 2026, tepatnya di Jalan Nangka Malawili Aimas Kabupaten Sorong teman radio. Jadi katanya mie gacoan ini tuh buka dari jam 8 pagi sampai dengan di jam 11 malam teman radio. Tapi kalau biasanya kamu OTW agak mungkin di malam hari, itu pasti rame ya teman radio. Saya lihat postingannya teman saya di Instagram, di story, itu antrinya padat sekali mie gacoan ini teman radio. Dan ada katanya menu andalan mie gacoan teman radio itu ada 3 kategori. Yang pastinya yang pertama itu varian mie, ada mie gacoan, ada mie hompimpa, ada juga mie sweet. Dan terus ada kudapan juga seperti varian dimsum, ada somai ayam, udang rambutan, udang keju, pangsit goreng, dan juga ada varian minuman unik seperti es gobak sodor, es teko, es luku batok, dan es petak umpet teman radua. Sebaiknya mungkin kalau kamu gak suka rame, kayaknya sudah ada kah di aplikasi drive apa aplikasi GoFood atau mungkin GrabFood ya, mudah-mudahan sudah ada sih, tapi saya belum cek juga di aplikasi teman radua. Dan pastinya kalau kalian mau pergi dari sekarang atau mungkin di hari ini, kayaknya itu bakal rame teman radua. Yang mungkin tunggu satu minggu dulu atau mungkin dua minggu supaya agak berkurang juga yang pergi ke sana teman radua. Gak mau kan kalian ke sana terus ngantri, waduh agak lumayan rame katanya di sana teman radua mie gacoan ini. Apalagi kalau baru buka begini lagi viral-viralnya, boh itu pasti Arena Sorong serbu saja teman radua.

0: semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan.
1: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

Pantra 2, Indonesia itu dikenal dengan kuliner yang kaya. Hampir setiap daerah itu memiliki pilihan sajiannya masing-masing, teman Radua. Jadi kekayaan kuliner ini muncul lantaran perpaduan faktor geografi, sejarah, budaya, dan perdagangan selama berabad-abad, teman Radua. Jadi selain itu, Indonesia juga dipengaruhi iklim tropis yang memungkinkan berbagai rempah dan bahan pangan itu tumbuh subur di Indonesia nih, teman Radua. Jadi tidak main-main, kekayaan kuliner Indonesia itu bahkan sering disebut sebagai salah satu yang paling beragam di dunia. Jadi kita patut bangga, teman Radua, ya. Kuliner Indonesia itu sudah dikenal di seluruh dunia. Jadi Kementerian Pariwisata itu pernah menyebut Indonesia memiliki sekitar 5.300 resep masakan tradisional yang teridentifikasi, teman Radua. Tapi di antara ribuan, mana sih yang paling baik, teman Radua? Waduh. Jadi halaman Kuliner Taste Atlas baru saja memperbarui daftar makanan Indonesia terbaik, teman Radua. Di mana sate kambing itu berada di posisi puncak dengan raihan 4,5 bintang, diikuti oleh soto Betawi yang meraih 4,4 bintang, teman Radua. Waduh, sate kambing dan soto Betawi itu memang tidak ada tandingannya sih, teman Radua. Di urutan ketiga itu ada somai, teman Radua, yang meraih 4,4 bintang. Jadi somai sendiri merupakan sajian fusion yang terpengaruh oleh kuliner Cina. Nah, somai biasanya disajikan dengan kentang rebus, tahu putih yang lembut, pare, dan telur rebus. Jadi sajian ini tuh kemudian disiram saus kacang dan kecap manis, teman Radua. Saya pernah beli somai di jalan, terus ada teman saya bilang, kok kayak ini kecil aja makan somai. Wow. Somai itu tidak memandang umur ya, teman Radua. Semua itu bisa makan somai, seperti kita mungkin yang umur 28, 29 atau 30 ke atas itu bisa makan somai, teman Radua. Apalagi batagor. Jadi batagor juga itu masuk dalam kuliner terbaik versi Taste Atlas. Dia itu mendapatkan nilai 4,4 bintang, teman Radua. Waduh, batagor juga ini kan yang dimana ada yang digoreng, ada yang direbus, dan pastinya pakai bumbu kacang juga, teman Radua. Selain batagor, ada juga pisang goreng yang masuk di versi Taste Atlas sebagai kuliner terbaik. Selain pisang goreng, nasi goreng ayam. Kenapa mereka suka pisang goreng, teman Radua? Di luar negeri itu pisangnya dimakan mentah ya, tidak digoreng. Jadi makanya unik juga pisang goreng. Terus ada juga bubur ayam. Di urutan ketujuh ada perkedel, ayam goreng, sama klepon, teman Radua. Itu makanan terbaik versi Taste Atlas, teman Radua, yang mana baru saja memperbarui daftar makanan terbaik di Indonesia. Nah, dari 10 makanan yang tadi saya informasikan, teman Radua, kamu tuh sukanya yang mana? Apakah soto Betawi, kambing, somai, batagor, pisang goreng, atau mungkin perkedel, teman Radua? Kalau saya sih tempe tahu ya, tapi dia termasuk, teman Radua.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Perdu FM, teman terbaik kamu, teman terdua yang dimana masih temani sama Rian dengan informasi kuliner. Ya, dimana telur rebus itu menjadi salah satu bahan makanan yang praktis, bergizi dan mudah diolah menjadi berbagai hidangan, teman terdua. Ada beberapa cara untuk mengupasnya, teman terdua, dengan praktis. Dimana telur rebus itu tidak hanya jadi menu praktis yang bernutrisi, tapi juga bisa diolah menjadi berbagai makanan, mulai dari disemur, ditumis, sambal balado, sampai jadi topping gado-gado, teman berdua. Namun banyak orang itu mengeluhkan proses mengupas telur dari cangkangnya itu membuat permukaan putih telur itu ikut terkelupas. Saya pernah juga lagi mengupas telur sampai putih-putihnya itu ngikut juga, teman berdua. Ada beberapa cara, teman berdua, atau mungkin trik untuk mengatasi masalah tersebut, yang dimana pada saat kamu itu mengupas telur dan telur apa isinya itu tidak ikut dari cangkangnya nih, teman radua. Jadi caranya itu kamu bisa mengupas telur di bawah air mengalir nih, teman radua. Jadi metode ini tuh dilakukan untuk memecahkan cangkang telur yang telah direbus dan didinginkan, lalu mengupasnya di bawah aliran air yang mengalir. Jadi cara ini tuh cukup membantu karena air itu dapat melonggarkan serpihan cangkang sekaligus membersihkan potongan kecil yang menempel pada permukaan telur. Jadi kamu bisa dinginkan telur tersebut pada saat selesai masak, terus kalian tuh bisa kupas di bawah air mengalir. Ini tuh auto terkelupas, teman radua, tidak dengan putihnya. Nah, yang kedua, kalian tuh bisa ikuti trik ini, teman radua, yaitu mengguncang telur di dalam wadah. Kamu bisa masukkan telur di dalam toples, terus guncang-guncang, dan hasilnya cangkangnya itu langsung retak di banyak titik sehingga lebih mudah dilepas dalam potongan besar. Namun metode ini tuh memiliki kekurangan karena guncangan yang terlalu kuat itu dapat membuat permukaan telur penyok atau rusak, terutama jika tingkat kematangan telur itu masih agak lunak, teman radua. Jadi itu ya, teman radua, mengguncang telur di dalam wadah tapi harus pelan-pelan dan tingkat kematangan telurnya itu harus sesuai, teman radua. Dan yang berikutnya itu merendam dalam air es, teman radua. Waduh, jadi setelah kalian masak telur langsung otomatis kamu itu kasih masuk di dalam air es. Dan tentunya kasih masuk dalam air es itu sekitar 10 menit, teman radua. Jadi teknik ini tuh menghasilkan hasil terbaik karena cangkang lebih mudah terpisah dari putih telur. Dan selain itu, telur juga lebih cepat dingin sehingga nyaman dipegang saat dikupas, teman radua. Jadi kekurangan ini tuh pasti ada. Metode ini tuh memerlukan persendian es dan waktu mendinginkan telur selama 10 menit. Jadi langkah ini tuh kurang efektif jika kamu itu mau makan terus buru-buru mau makan telur, teman radua. Yang berikutnya, kalian bisa menggulingkan telur di atas meja supaya kulitnya itu mudah terlepas ya, dalam lembaran besar dan mengurangi serpihan kecil yang menempel. Nah, meski demikian, teknik ini tuh memerlukan kehati-hatian juga ya, teman radua, dimana tekanan yang terlalu kuat itu dapat merusak benturan telur. Ya, saya mungkin sarankan telurnya itu digulingkan pelan-pelan di atas meja, teman radua, supaya retakannya itu merata ya. Dan itu tadi beberapa cara mengupas telur supaya putihnya itu tidak ikut juga, teman radua. Oke, teman radua, sampai di sini sama teman kamu di informasi kuliner dan UMKM yang tadi saya update buat kamu di siang hari ini. Teman kamu istirahat siang, yang mungkin ada yang baring-baring kah, atau mungkin ada yang duduk melepas penat, atau mungkin ada juga yang makan siang. Oke, nanti di jam 1 kita akan masuk di informasi olahraga, teman radua. Tetap stay tune aja di Pro2 FM di 96.7 ataupun di aplikasi RRI Digital, teman radua.

Radua FM teman terbaik kamu. Kita masuk di informasi olahraga teman Radua sampai dengan di jam 2 siang waktu Indonesia Timur. Jadi teman Radua, babak 32 besar Piala Dunia 2026 itu sudah mulai bergulir. Jadi ada sebanyak 32 negara yang lolos dari fase grup dan akan saling sikut untuk merebutkan tiket menuju babak 16 besar teman Radua. Di mana tadi pertandingan Afrika Selatan melawan Kanada, di mana Kanada itu unggul 1-0, otomatis Kanada masuk di 16 besar teman Radua. Jadi teman Radua, untuk pertandingan berikutnya itu di besok hari di

versus Jepang, Jerman versus Paraguay, Belanda versus Maroko. Dan di hari Rabunya di tanggal 1 Juli 2026 di jam 2 waktu Indonesia Timur dini hari, itu ada Pantai Gading versus Norwegia di hari Rabu di tanggal 1 Juli 2026. Terus ada di jam 6 itu ada Prancis versus Swedia. Di jam 10-nya Meksiko versus Ekuador. Di jam 1 jam 1 siang teman Radua itu ada Inggris versus Kongo. Dan di hari Kamis di tanggal 2 Juli 2026 di jam 5 subuh waktu Indonesia Timur itu ada Belgia versus Senegal. Terus di jam 9-nya ada Amerika Serikat versus Bosnia. Dan di hari Jumatnya di tanggal 3 Juli 2026 itu di jam 4 subuh waktu Indonesia Timur ada Spanyol versus Austria. Dan di jam 8 ada Portugal versus Kroasia. Di jam 12 siang di hari Jumat itu ada Swiss melawan Aljazair teman Radua. Dan di hari Sabtunya di tanggal 4 Juli 2026 di jam 3 waktu Indonesia Timur di pagi hari itu ada Australia versus Mesir. Terus di jam 7-nya itu ada Argentina versus Cape Verde. Terus di jam 10.30 ya waktu Indonesia Timur di siang hari itu ada Kolombia versus Ghana yang dimana main di hari Sabtu 4 Juli 2026 teman Radua. Itu tadi jadwal pertandingan ya di 32 besar Piala Dunia 2026. Mungkin ada tim favorit kamu yang bermain, mungkin dicatat teman Radua, kayak mungkin Prancis, waduh pendukung Prancis ini cukup banyak, apalagi Brasil. Waduh, itu kayaknya fans Brasil yang mendominasi Sorong sih teman Radua. Karena baru-baru itu konvoy itu sangat panjang Brasil dan Belanda, itu penggemarnya banyak sekali di Sorong teman Radua.

Masih di informasi olahraga teman Roh 2, yang dimana kapten timnas Kroasia yaitu Luka Modric kembali menorehkan sejarah bersama negaranya di Piala Dunia 2026. Dia mencatatkan penampilan ke-200 setelah membawa Kroasia lolos ke babak 32 besar turnamen tersebut. Teman Radua. Jadi pencapaian Luka Modric itu semakin menegaskan status Modric sebagai salah satu pemain terbaik dalam sejarah sepak bola Kroasia. Jadi Luka Modric yang berusia 40 tahun menjadi pemain keempat dalam sejarah sepak bola putra mencapai 200 caps, teman Radua. Jadi pada turnamen ini Modric juga terus menunjukkan perannya sebagai pemimpin dan penggerak permainan Kroasia. Ia mencatat satu assist saat Kroasia mengamankan kemenangan atas Ghana untuk memastikan tiket fase gugur, teman Radua. Pelatih timnas Kroasia yaitu Zlatko Delic turut memberikan pujian kepada sang kapten yaitu Luka Modric, teman Radua. Menurutnya pencapaian 200 pertandingan internasional itu menjadi bukti dedikasi dan konsistensi Modric selama bertahun-tahun. Dan selanjutnya Kroasia akan menghadapi Portugal pada babak 32 besar Piala Dunia 2026. Jadi pertandingan tersebut menjadi ujian berikutnya bagi Modric dan rekan-rekan timnya untuk melanjutkan langkah di 16 besar, teman Radua.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.

Banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

0: sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Anda mungkin pernah menyimpan buah yang masih mentah ke dalam tumpukan beras. Katanya sih, biar cepat matang. Benar gak sih? Jawabannya, benar. Proses memasukkan buah ke dalam beras disebut maturing. Proses ini melibatkan gas etilen atau hormon tumbuhan yang memiliki peran untuk membuat buah menjadi matang. Buah yang disimpan dalam beras cepat matang karena gas etilen yang dikeluarkan oleh buah tetap berada dan terperangkap di sekitar buah. Biasanya dilakukan selama 2-4 hari. Proses maturing ini akan memberikan hasil terbaik pada buah-buahan seperti pir, apel, alpukat, dan mangga. Jadi, bukan karena berasnya ajaib ya.
2: Demam Piala Dunia 2026 kini hadir di Pro 2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Programa obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro 2 RRI Sorong, frekuensi 96,7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Debat bola manusia versus AI.

Beckham untuk nomor 2 Cristiano Ronaldo Junior menjadi sorotan saat hadir langsung mendukung ayahnya yaitu Cristiano Ronaldo dalam laga terakhir Grup K Piala Dunia 2026. Ronaldo Junior hadir dalam pertandingan antara Portugal melawan Kolombia teman redua. Jadi kehadiran Ronaldo Junior di tribun bersama Georgina Rodriguez memunculkan kembali perbincangan publik teman redua, terutama mengenai sosok yang digadang-gadang akan menjadi penerus nomor kerama 7 milik Portugal. Jadi di Stadion Amerika, tepatnya di Stadion Miami, Ronaldo Junior terlihat menggunakan jersey ikonik nomor punggung 7 yang identik dengan sang ayahnya yaitu Cristiano Ronaldo teman redua. Jadi Ronaldo Junior itu sekarang berusia 16 tahun menunjukkan dukungan penuh meski Portugal hanya bermain imbang tanpa gol melawan Kolombia. Jadi kehadiran Georgina Rodriguez dan anak-anak baru terjadi pada laga terakhir fase grup teman redua. Sebelumnya mereka itu absen saat Portugal menghadapi Republik Demokratik Kongo dan Uzbekistan. Dan ketidakhadiran Georgina itu bukan tanpa alasan, di mana Georgina saat itu memilih tetap berada di rumah untuk merayakan ulang tahun Ronaldo Junior ke-16. Perayaan tersebut digelar secara meriah dengan pesta kolam renang, hiburan musik, hingga kue ulang tahun unik yang dibuat dari donat teman redua. Melalui media sosial Georgina, dia itu menyampaikan pesan penuh haru kepada putra sulung Ronaldo, di mana Georgina mendoakan Ronaldo Junior bisa sukses Ronaldo di dunia sepak bola teman redua. Melansir dari media Portugal, Ronaldo Junior itu mulai dianggap sebagai calon penerus sang ayah di timnas Portugal. Jadi kehadiran dengan menggunakan jersey nomor 7 itu semakin memperkuat harapan publik bahwa warisan Cristiano Ronaldo akan berlanjut di generasi berikutnya teman redua. Jadi karir Ronaldo Junior juga terus berkembang dan telah mengoleksi 3 gelar di level junior. Jumlah itu disebut telah melampaui pencapaian internasional ayahnya saat berada di usia yang sama. Cristiano Ronaldo sendiri beberapa kali mengungkapkan kebanggaannya terhadap perkembangan putranya teman redua, di mana CR7 itu juga pernah membocorkan mimpi terbesar Cristiano Ronaldo Junior yaitu bermain bersama dirinya di level profesional. Tentunya dengan Piala Dunia 2026 yang menjadi panggung Ronaldo Senior, perhatian publik kini perlahan mulai mengarah kepada Cristiano Ronaldo Junior. Banyak yang meyakini nomor punggung 7 legendaris Portugal suatu hari nanti akan diwariskan kepada generasi berikutnya dari keluarga Ronaldo teman redua.

0: Semarang 2 jangan kemana-mana, masih banyak informasi olahraga yang bakal saya update buat kamu sebelum kita masuk di jam 2 siang. Nanti ada informasi olahraga yang terakhir sebelum kita masuk di jam 2 siang, teman Radua.
1: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Report teman Radua menemani kamu sampai dengan di jam 2 siang, di mana informasi olahraga terakhir yang masih sama dilansir dari halaman resmi kami yaitu rri.co.id teman Radua, di mana seluruh pertandingan fase grup Piala Dunia 2026 telah usai dan saat ini jutaan pasang mata penggemar sepak bola dunia tertuju pada peta persaingan di babak gugur 32 besar teman Radua. Timnas Argentina menjadi sorotan karena dinilai memiliki jalan tol atau bebas hambatan untuk bisa melaju ke babak semifinal Piala Dunia 2026. Pernyataan tegas itu terlontar dalam acara media olahraga Belanda yaitu NOSWK on T-Pitch teman Radua, di mana presenter NOC yaitu Henry Sisut membuka diskusi dengan membahas perjalanan juara bertahan tersebut, di mana timnas Argentina dan Lionel Scaloni itu akan menghadapi Tanjung Verde pada babak 32 besar. Nah, jika berhasil menang, mereka akan bertemu pemenang laga Australia kontra Mesir di babak 16 besar. Apabila menang lagi, Argentina diproyeksikan melaju ke perempat final untuk menghadapi pemenang duel Swiss melawan Aljazair atau Kolombia melawan Ghana. Teman Radua, Kolombia dinilai jadi satu-satunya ancaman. Jadi analis sepak bola Belanda yaitu Leone Stentler memperkirakan Kolombia menjadi lawan Argentina di babak perempat final. Menurutnya Kolombia merupakan satu-satunya tim yang benar-benar bisa menghambat langkah Lionel Messi dan kawan-kawan. Komentar yang paling menyita perhatian datang dari Henry Scott teman Radua. Dia itu menyindir calon lawan Argentina dengan mengatakan bahwa perjalanan menuju perempat final terlihat mudah. Ketika pembahasan beralih ke jalur timnas Belanda, Sisut kembali melontarkan sindiran teman Radua, di mana Stendler pun ikut menanggapi candaan tersebut. Sisut kemudian menutup diskusi dengan santai, di mana Belanda hadapi jalur lebih berat, sementara Argentina dinilai memiliki jalur yang relatif ringan, di mana Belanda justru harus melewati lawan-lawan berat pada babak 32 besar, di mana dijadwalkan menghadapi Maroko. Jika lolos, mereka akan bertemu pemenang laga Afrika Selatan melawan Kanada. Dan apabila terus melaju ke perempatan final, maksudnya perempat final, Belanda berpotensi berhadapan dengan salah satu kandidat juara yaitu Prancis atau Jerman. Di atas kertas, jalur Belanda memang terlihat jauh lebih sulit dibandingkan jalur yang akan dilalui Argentina, teman Radua.

Teman Redua, sampai di sini saya menemani kamu di informasi olahraga, ya, di mana informasi olahraga akan hadir di besok hari di jam yang sama, dari jam 1 sampai dengan di jam 2 siang, teman Redua. Setelah ini kita akan masuk di informasi hiburan, dan pastinya akan saya putarkan lagu-lagu enak menemani kamu dalam aktivitas di siang hari ini, teman Redua.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
3: Kopinya enak ya?
2: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
3: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
2: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
3: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
4: Hidup layak bukan sekedar gaya hidup.
5: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
6: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Hah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
7: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Masih di Santai Siang Teman Radio 2, masih ditemani sama Rian pastinya sampai dengan di jam 6 sore. Teman Radio 2, ada kabar dari penyanyi muda yaitu Nadif Basalamah yang baru-baru ini tuh menyampaikan pengalamannya, pengalaman tidak menyenangkan Teman Radio 2 yang dialaminya di media sosial. Jadi melalui unggahan di platform X, Nadif itu mengungkapkan bahwa sejak tahun 2024 dirinya itu kerap menerima komentar bernada pelecehan seksual baik di X maupun TikTok Teman Radio 2. Bahkan dia itu mengaku sempat gemetar saat menuliskan pengalamannya karena sudah lama dipendam Teman Radio 2. Nadif menegaskan bahwa langkahnya itu untuk berbicara bukan ditujukan kepada kelompok tertentu Teman Radio 2, melainkan sebagai bentuk penolakan terhadap segala bentuk pelecehan siapapun pelakunya dan siapapun korbannya. Dan dia tuh juga membagikan beberapa tangkapan layar sebagai bukti atas komentar yang diterimanya Teman Radio 2. Unggahan tersebut itu mendapat banyak dukungan dari fansnya, rekan kerjanya, rekan musisinya, sampai dengan warga net Teman Radio 2. Jadi kasus ini tuh kembali mengingatkan bahwa pelecehan di dunia digital bukanlah hal yang bisa dianggap sepele dan dapat berdampak pada kondisi mental korbannya Teman Radio 2.

pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.

Teman kedua Kementerian Kebudayaan itu menggelar lomba konten video kreatif yang berjudul Aku dan Budayaku. Ya, di mana ini tuh untuk mengajak generasi muda mengenalkan kekayaan budaya Indonesia melalui media sosial. Waduh, jadi bagi kamu para konten kreator di luar sana wajib untuk mengikuti ini teman Radua. Jadi kompetisi ini tuh bertema museum dan cagar budaya di daerah di daerahku yang dibuka sampai dengan 3 Juli 2026. Jadi Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan lomba tersebut itu merupakan bagian dari upaya memperkuat literasi budaya sekaligus mendorong anak muda menjadi pelaku pelestarian budaya di era digital. Menurutnya, media sosial itu dapat dimanfaatkan sebagai ruang untuk memperkenalkan museum dan cagar budaya kepada masyarakat, khususnya generasi muda, teman Radua. Dan dia itu menambahkan Indonesia memiliki kekayaan warisan budaya yang tersebar di seluruh daerah dan menyimpan banyak nilai sejarah. Dan saat ini pemerintah itu mencatat terdapat 313 cagar budaya peringkat nasional yang tersebar dari Aceh sampai Papua, teman Radua. Jadi melalui kompetisi ini peserta lomba konten video kreatif itu diminta membuat konten yang berfokus pada 20 museum dan 34 situs cagar budaya tingkat nasional serta museum dan cagar budaya tingkat kabupaten maupun provinsi yang ada di Aceh sampai dengan Papua. Lomba ini tuh terbuka bagi dua kategori peserta, yaitu pelajar atau mahasiswa dan kategori umum, dan peserta itu dapat membuat video pendek berdurasi maksimal 3 menit menggunakan telepon genggam maupun perangkat lainnya untuk diunggah ke Instagram Reels, TikTok atau YouTube Short, teman Radua. Dan setiap satu akun itu diperbolehkan mengunggah satu konten ke satu platform. Jadi setiap peserta itu bisa mengunggah total 3 konten berbeda ke 3 platform digital yang telah ditentukan, teman Radua. Tim ahli Menteri Kebudayaan yaitu Mahpudi menyampaikan bahwa penyelenggara lomba ini itu juga menerima konten video yang memuat kritik yang membangun, teman Radua. Namun ia mengatakan konten video yang disinyalir dihasilkan menggunakan kecerdasan buatan atau AI itu akan diskualifikasi, ya teman Radua. Sementara Direktur Jenderal Pengembangan Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan yaitu Ahmad Mahendra itu berharap konten-konten video karya peserta lomba itu bisa menjadi sumber peningkatan literasi budaya. Nah, selain itu ia tuh melanjutkan pemenang lomba nantinya diharapkan bisa membantu meningkatkan kepedulian terhadap museum dan warisan budaya serta menggerak pembentukan komunitas budaya. Jadi untuk informasi mengenai mekanisme pendaftaran, syarat dan ketentuannya serta jadwal pelaksanaannya, kamu itu bisa lansir langsung dari lomba aku dan budaya.com, teman Radua. Di situ ada persyaratannya dan juara satunya untuk Instagram Reels itu 50 juta, TikTok dan YouTube itu 50 juta, teman Radua. Jadi itu untuk kategori pelajar, dan untuk kategori umumnya itu juara satu Instagram Reels, TikTok, YouTube Short itu mendapatkan 50 juta, teman Radua. Yuk teman Radua, kamu bisa mengikuti lomba konten video kreatif yang dilaksanakan oleh Kementerian Kebudayaan, teman Radua.

0: ini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Teman berdua, ada informasi kesehatan yang penting buat kamu, terutama anak muda di luar sana. Jadi sejumlah penelitian itu menunjukkan bahwa kasus kanker usus atau kanker kolorektal pada usia muda itu terus mengalami peningkatan, termasuk pada kelompok generasi Z, teman radua. Jadi data dari International Agency for Research on Cancer tahun 2022 itu mencatat sekitar 25.997 kasus kanker kolorektal di Indonesia, dengan sekitar 1.400 kasus terjadi pada pasien berusia di bawah 40 tahun. Jadi para ahli menyebut peningkatan ini tuh diduga berkaitan dengan beberapa faktor, teman radua, seperti pola makan yang tinggi, makanan ultra proses, rendah serat, kurang aktivitas fisik, obesitas, sampai dengan perubahan mikrobioma atau bakteri baik di dalam usus. Salah satu temuan yang menjadi perhatian, teman radua, itu adalah tingginya konsumsi makanan ultra proses. Dalam salah satu riset, peserta yang mengonsumsi sekitar 10 porsi makanan ultra proses per hari itu memiliki resiko lebih tinggi mengalami kanker sebelum usia 50 tahun dibandingkan mereka yang mengonsumsi dalam jumlah jauh lebih sedikit, teman radua. Bukan berarti sesekali menikmati mie instan, makanan cepat saji atau cemilan kemasan langsung menyebabkan kanker, teman radua. Namun jika makanan seperti itu menjadi kebiasaan sehari-hari kamu dan tidak diimbangi dengan pola hidup sehat, risikonya itu dapat meningkat seiring berjalannya waktu, teman radua. Yang pastinya kita tuh mulai biasakan ya, makan lebih banyak makanan segar, perbanyak minum air putih, dan luangkan waktu untuk berolahraga agar tubuh kita itu tetap sehat, teman radua.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Radio FM teman terbaik kamu, teman Radio, masih ditemani sama Rian pastinya di jam 3 sore waktu Indonesia Timur, teman Radio. Nah teman Radio, kinerja ekspor durian Indonesia itu terus menunjukkan

April 2026, Indonesia telah mengekspor 459 ton durian beku ke Cina senilai 42,5 miliar, teman Radua. Sementara hingga pertengahan April itu tercatat 151 kontainer durian telah dikirim dengan nilai ekonomi mencapai 377,5 miliar. Jalur ekspor itu langsung juga memangkas waktu pengiriman dari sekitar dulunya 56 hari menjadi 22 sampai dengan 26 hari serta menurunkan biaya logistik sampai dengan 50%, teman Radua. Di mana ini tuh membuka peluang lebih besar ya bagi petani durian Indonesia, terutama di Sulawesi Tengah sebagai salah satu sentra produksi utama durian, teman Radua.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Tuhan, kemananya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
3: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
2: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirianlah aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
4: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Radu FM, teman terbaik kamu, teman Radua. Bulan purnama Juni atau yang dikenal sebagai Strawberry Moon itu kembali menghiasi langit pada akhir Juni 2026. Jadi fenomena astronomi ini tuh berupa fase bulan yang dapat dialami dari wilayah Indonesia dengan kondisi cuaca yang mendukung, teman Radua. Dan kapan sih waktu terbaik untuk melihat Strawberry Moon, dan mengapa bulan purnama ini tuh memiliki nama yang unik, teman Radua? Jadi merujuk dari halaman astronomi, yaitu in the sky, di mana fase purnama terjadi pada 29 Juni 2026. Di mana momen tersebut itu berlangsung pada hari Selasa, teman Radua, pada tanggal 30 Juni 2026 pada pukul 6:56 waktu Indonesia Barat. Sementara itu waktunya menjadi 7:56 waktu Indonesia Tengah dan 8:56 waktu Indonesia Timur. Itu di pagi hari ya, teman Radua, kalau cuaca itu mendukung kalau kamu bisa lihat Strawberry Moon 2026. Nah, meski puncak fase purnama terjadi pada pagi hari di Indonesia, sehingga bulan sudah berada di bawah horizon, jadi masyarakat tetap dapat menikmati penampakan Strawberry Moon pada malam sebelumnya maupun malam 30 Juni, teman Radua. Jadi bulan purnama itu dapat diamati sepanjang malam karena umumnya itu terbit saat matahari terbenam dan terbenam ketika matahari terbit, teman Radua. Oh, jadi di malam hari ini kalian bisa nikmati ya Strawberry Moon ini, teman Radua. Jadi untuk pengamatan terbaiknya itu pada malam hari ini, di hari Senin ya, teman Radua, di tanggal 29 Juni 2026, atau di hari Selasa malamnya di 30 Juni 2026. Jadi pada saat itu bulan akan tampak rendah di ufuk timur sehingga terlihat lebih besar karena efek perspektif, teman Radua. Dan cara melihat Strawberry Moon itu gampang saja, teman Radua. Kamu itu bisa pilih lokasi dengan pandangan ke arah timur yang terbuka, seperti mungkin di lapangan, pantai, atau dataran tinggi. Pastikan cuaca cerah ya, teman Radua, dan minim awan agar bulan itu terlihat jelas. Jadi kurangi gangguan cahaya dari lampu perkotaan apabila memungkinkan, ya mungkin datang beberapa saat sebelum bulan terbit sehingga dapat menyaksikan kemunculan bulan dari ufuk. Mengapa sih disebut namanya Strawberry Moon, teman Radua? Ya, di mana Strawberry Moon ini tuh adalah salah satu nama tradisional untuk bulan purnama yang terjadi bulan Juni. Jadi penamaan ini tuh dipopulerkan oleh Farmers Almanach di Amerika Serikat untuk dikaitkan dengan tradisi masyarakat adat Amerika Utara yang menandai musim panen stroberi liar. Jadi bukan warna stroberi ya, teman Radua. Jadi itu mengapa disebut namanya Strawberry Moon, teman Radua.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Radio FM teman terbaik kamu, teman Radio. Di tengah predikat Indonesia sebagai negara dengan pekerja paling bahagia di Asia Pasifik, Gen Z justru menjadi generasi dengan tingkat kebahagiaan kerja paling rendah, teman Radio. Jadi riset dari JobStreet Seek itu menunjukkan bahwa hanya 76% Gen Z yang merasa bahagia di tempat kerja, dengan salah satu penyebab utama adalah mereka paling jarang merasa kontribusi dan hasil kerjanya mendapat pengakuan atau apresiasi dari atasan dibandingkan generasi lainnya, teman Radua. Jadi banyak pekerja muda mengaku hanya menjalankan tugas sehari-hari tanpa memahami bagaimana pekerjaan mereka itu berkontribusi terhadap tujuan besar perusahaan, sehingga muncul perasaan bahwa usaha yang diberikan tidak benar-benar dihargai, teman Radua. Jadi kondisi tersebut itu membuat Gen Z juga menjadi kelompok yang paling tidak puas terhadap aspek work-life balance, sekaligus lebih rentan mengalami burnout di tengah persaingan kerja yang semakin ketat dan ketidakpastian masa depan akibat perkembangan AI. Jadi temuan ini tuh menunjukkan bahwa Gen Z, kebahagiaan di tempat kerja tidak hanya ditentukan oleh besarnya gaji atau status pekerjaan, tetapi juga oleh seberapa sering mereka itu mendapatkan apresiasi, umpan balik yang membangun, serta kesempatan untuk berkembang dan merasa bahwa kontribusi mereka itu benar-benar memiliki arti bagi perusahaan, teman Radua. Makanya kebanyakan Gen Z sekarang itu sedikit kerja terus self reward. Memang mana sih generasi yang mana harus diapresiasi, teman Radua? Apakah generasi milenial, Gen Z, atau mungkin generasi lain, teman Radua?

0: Jangan. Jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

FM teman terbaik kamu, teman Radua. Nanti di jam 4 tepatnya, kurang lebih 1 menit lagi kita masuk di jam 4. Kita akan ngobrol dengan Kak Silas Kalasuat, Ketua Barisan Merah Putih Republik Indonesia Kota Sorong, teman Radua. Nanti di jam 4 sampai dengan di jam 5 sore waktu Indonesia Timur. Ini mana organisasi Barisan Merah Putih itu bakal ada event, di mana eventnya itu katanya besok teman Radua di Kopi Cafe Daeng Pace, itu daerah HBM kalau tak salah. Nanti tuh ada event kayak barista, pelatihan barista, event dance, dan juga game Mobile Legend. Bagaimana selengkapnya teman Radua, nanti kita bakal ngobrol sama Kak Silas. Jadi Kak Silas kayaknya sementara lagi OTW ke studio Pro 2 RRI Sorong teman Radua. Dan buat kamu yang punya pertanyaan, boleh bergabung di 0821 9914 7873, atau bisa bergabung lewat YouTube RRI Sorong. Nanti kita live di situ teman Radua. Dan tentunya siaran kami kamu bisa dengarkan lewat di frekuensi 96,7, lewat aplikasi RRI Digital dan website rri.co.id teman Radua. Tetap stay tune aja di Pro 2 FM di 96,7 ataupun di aplikasi RRI Digital teman.

Teman terbaik kamu, teman Radua, selamat sore di sore hari ini yang dimana cuaca cukup panas di luar sana. Dan pastinya kamu yang lagi siap-siap pulang ke rumah, hati-hati karena biasanya kendaraan sangat padat, teman Radua. Dan biasanya juga banyak kendaraan di luar sana ya, apalagi konvoi pesta bola, teman Radua. Waduh, itu pasti rame. Apalagi besok itu pertandingannya seru-seru ya, teman Radua. Di mana nanti ada pertandingan kayak Brasil mungkin besok. Dan teman Radua, saya informasikan bahwasanya dialog sore ceria ini mana kita ngobrol sama Kasilas. Ini mana Kasilas mungkin masih dalam perjalanan, teman Radua, menuju ke studio Pro 2 RRI Sorong. Ya mungkin ada sesuatu hal yang mungkin agak terlambat di sore hari ini. Tapi sebelum itu, teman Radua, ada informasi yang bakal saya update buat kamu. Ini mana distribusi bantuan bagi korban kebakaran di Klademak Pantai, Kota Sorong, itu masih terus berlangsung sampai dengan hari kelima pasca kejadian, teman Radua. Jadi tim gabungan dari BPBD Kota Sorong, Dinsos, relawan, dan warga itu menyalurkan logistik berupa makanan, air bersih, kasur, pakaian layak pakai, dan selimut kepada pengungsian yang terdampak. Jadi pemerintah Kota Sorong itu memastikan penyaluran bantuan itu akan dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan. Jadi Kepala BPBD Kota Sorong yaitu Herlin, Dinas Cipta Karya juga

sudah membangun fasilitas mandi, cuci, terus ada beberapa fasilitas yang dibangun di lokasi kebakaran bagi pengungsi teman Radua. Jadi Herlin menyampaikan bahwa saat ini tuh yang paling banyak dibutuhkan oleh pengungsi adalah pakaian dalam. Dengan demikian dirinya mengimbau jika ada masyarakat yang ingin menyumbang, itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan para pengungsi teman Radua. Sementara itu Kepala Dinas Sosial Kota Sorong yaitu Mulyana menyebut untuk memudahkan pendataan warga terdampak, Dinas Dukcapil Kota Sorong sudah turun ke lokasi untuk pembuatan dokumen seperti KTP maupun kartu keluarga bagi para pengungsi. Jadi Kepala Dinas Sosial juga mengatakan ada perubahan jumlah pengungsi dan bangunan, di mana untuk data terbaru jumlah pengungsi sebanyak 602 jiwa, sedangkan untuk bangunan berjumlah 92 rumah teman Radua.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: 96,7 FM Produ Ri Serong, teman terbaik kamu, teman Radua. Selamat sore, dan tentunya kita masuk di obrolan sore ceria ini bersama organisasi Barisan Merah Putih Teman Radua atau BMP. Dan tentunya sudah hadir di studio Produ Ri Serong, itu ada ketua BMP RI Kota Serong. Kita sapa dulu, selamat sore Kaks.
1: Ya, selamat sore.
0: Mungkin boleh diperkenalkan namanya kak atas nama siapa, jabatannya apa, boleh?
1: Ya baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Silas Kelaswat. Saya ketua BMP Kota Serong, Barisan Merah Putih Republik Indonesia Kota Serong.
0: Okay, sebagai ketua kak ya?
1: Ya, sebagai ketua.
0: Berarti saya panggil nama kak Silas saja kak?
1: Ya.
0: Oke, Kaks. Dan tentunya teman Radua, kita mengenal dulu apa sih ini Barisan Merah Putih. Boleh Kak Silas jelaskan apa sih Barisan Merah Putih ini?
1: Barisan Merah Putih ini salah satu organisasi yang dibentuk di Jayapura. Kebetulan pengurus pusatnya di Jayapura. Dan DPD-nya terpencar di beberapa 6 provinsi dan beberapa kota dan beberapa kabupaten yang ada di wilayah Papua.
0: Oke.
1: Dan BMP sendiri sudah terbentuk sangat lama. Bagaimana kehadiran Barisan Merah Putih ini juga mendorong program-program pemerintah pusat maupun program-program daerah.
0: Baik, terus kalau BMP Kota Serong sendiri itu kapan berdirinya kakak?
1: BMP Kota Serong berdirinya sebenarnya BMP ini sudah lama. Sudah lama namun vakum, tidak berjalan. Akhirnya dari pengurus pusat maupun daerah, mereka melihat, oh ini kalau BMP-nya ini dikasih sama orang-orang yang tidak menjalankan roda organisasi ini. Nah, akhirnya mereka merekrut kembali, pelantikan, dan saya terpilih menjadi ketua di saat pelantikan itu.
0: Baik, kalau boleh tahu kakak, BMP di Papua Barat, di provinsi, itu ada berapa kakak? Selain mungkin Kota Serong,
1: Kita kebetulan sudah diterbentuk di Kota Serong, Serong Selatan, Kabupaten Serong, dan Kabupaten Raja Ampat dan Kabupaten Tambrau.
0: Oh, cukup banyak juga ya kakak?
1: Ya.
0: Oke, nah tujuan utama dari Barisan Merah Putih ini kakak, mungkin bisa dijelaskan?
1: Ya, sebenarnya tujuan utama dari BMP sendiri bagaimana mendorong ada program-program dari pemerintah maupun program dari daerah yang terlebih khusus kepada generasi Papua dan generasi yang lahir tinggal besar di Papua. Nah, sehingga kehadiran BMP ini bisa menyentuh di teman-teman yang tadi. Nah, ada berbagai macam program dari pusat ini, kan ada beberapa organisasi, namun organisasi ini terbentuk, program-programnya tidak jalan. Akhirnya cobalah kami dorong melalui BMP, sehingga mungkinkah dengan kehadirannya BMP bisa mendorong berbagai macam program-program yang bisa dirasakan oleh teman-teman di setiap wilayah di Tanah Papua, terlebih khusus di Kota Serong.
0: Baik, mungkin ada program yang mungkin sudah dijalankan kakak, mungkin baik itu program daerah atau mungkin program nasional.
1: Kami dari BMP Kota Serong sendiri sudah banyak program yang kami jalankan. Yang pertama, program pembagian sembako di setiap wilayah, di setiap kompleks di wilayah Kota Serong.
0: Okay.
1: Terus ada program dialog kebangsaan, terus ada program ini bagaimana meningkatkan generasi Papua di dalam berbagai macam disiplin ilmu, terlebih khusus di pembuatan barista, terus di apa ini pembuatan bagaimana meningkatkan generasi-generasi yang hari ini punya niat untuk membangun Kota Sorong sendiri di dalam bidang kesenian dan budaya. Itu berbagai macam program kami udah jalankan.
0: Sudah jalankan ya, khususnya di Kota Sorong juga?
1: Khususnya di Kota Sorong.
0: Oke, mungkin di organisasi BMP Kota Sorong, anggotanya itu kalangan anak muda rata-rata kah? Atau mungkin sampai dengan dewasa, atau mungkin usianya ada yang 40-an atau sebagainya kah?
1: Kalau di BMP sendiri tidak membatasi usia.
0: Tidak membatasi usia.
1: Siapa saja boleh masuk. Yang penting punya keinginan untuk membangun daerah.
0: Oke. Nah, kalau misalnya ada pendengar di luar sana, kakak, yang ingin mau bergabung di organisasi Barisan Merah Putih, itu bagaimana, kakak?
1: Ya, kebetulan saya ketuanya. Bisa hubungi saya. Dan saya yang paling terpenting adalah terbuka buat siapa saja yang pengen bergabung dan pengen terlibat di dalam organisasi ini. Inti daripada pergerakan kita hari ini cuma satu, bagaimana membangun Papua, bagaimana mensejahterakan generasi Papua, bagaimana ada generasi Papua ini bisa bersaing dengan generasi di luar. Nah, itu tujuan daripada kami. Karena ada berbagai macam program dari pemerintah pusat ini hari ini sudah turun kan. Namun program ini tidak menyentuh kepada masyarakat. Nah, sehingga mungkin dengan kehadirannya BMP bisa menyalurkan kegiatan-kegiatan itu kepada generasi-generasi Papua untuk bagaimana bisa bersaing di dalamnya.
0: Baik. Ya, mungkin ada kakak dorang punya sosial media khusus mungkin organisasi BMP kah? Supaya mungkin kontak kakak dorang mungkin mau bergabung begitu.
1: Ya, kalau di media sosial mungkin kami baru punya grup ya, grup WA. Baru punya grup. Kebetulan beberapa hari yang lalu kita dihubungi. Ini baru pertama ya, baru pertama. Tapi dengan secara kerja fisik BMP sudah mendahului kerja. Nah, tapi terima kasih teman-teman dari Produa Kota Sorong bisa bagaimana menghadirkan kami sebagai dari BMP bisa menyampaikan kegiatan-kegiatan kami secara terbuka kepada masyarakat yang ada di wilayah Kota Sorong.
0: Baik, mungkin ada nomor kontak supaya orang bisa bergabung.
1: Oh, bisa.
0: Kakak pun kontak sendiri atau mungkin ada pengurus sekretaris atau sebagainya?
1: Sebenarnya ada sekretaris, ada bendahara, saya juga pun juga ada sih.
0: Oh, boleh, silakan nanti di share dulu gitu.
1: Oh iya iya.
0: Nomor kontaknya berapa supaya teman Redua ataupun pendengar di luar sana ingin bergabung dengan organisasi Barisan Merah Putih Republik Indonesia Kota Sorong?
1: Nomor HP saya 0813 45 39 431.
0: Oke, itu langsung aja teman Redua ataupun pendengar di luar sana yang ingin bergabung dengan organisasi Barisan Merah Putih bisa kontak Kak Sila sebagai ketua BMP RI Kota Sorong. Nah, kalau kita ngeliat ini kakak, banyak anak muda di luar sana menganggap organisasi itu isinya rapat terus nih kakak. Atau kalau dari BMP sendiri kegiatan anggotanya itu seperti apa kakak?
1: Ya baik, terima kasih. Kalau kami di BMP untuk sementara kami masih menata organisasinya. Walaupun kami menata organisasi, tapi program kerja kami sudah mendahului. Nah, kebetulan kami dari BMP tidak terlalu banyak diskusi ya. Karena kebetulan saya juga mantan ketua cabang Gemini Manokwari.
0: Oke.
1: Saya juga pernah terlibat diminta dari Produa Manokwari. Diberikan kesempatan saya jadi penyiar 2 tahun di Produa Manokwari.
0: Wow, lumayan lama juga ya.
1: Sambil kuliah saya juga turut penyiar setiap hari Rabu.
0: Oke.
1: Jadi program daripada BMP sendiri kita lebih kepada bagaimana kita mengikuti program pemerintah pusat. Mm-hmm. Jadi pemerintah pusat fokusnya kemana, itu yang kita fokusnya ke situ. Program pemerintah pusatnya kemana, tidak terlepas daripada kami teman-teman BMP sendiri melihat bagaimana ada usulan dan keluhan daripada masyarakat setempat. Sehingga itu yang kita kerjakan.
0: Oke, yang saya dengar-dengar ini kakak, kakak dong ini ada kegiatan dalam waktu dekat ini. Apakah itu termasuk program kakak?
1: Ya, itu program yang diselenggarakan oleh BMP sendiri. Kebetulan kegiatannya terletak di Cafe Dain. Ada beberapa kegiatan yang didorong oleh BMP sendiri. Namun di dalam kegiatannya terlibat bagaimana teman-teman, bukan saja teman-teman Papua. Jadi ada dua kategori yang kita dorongkan. Ada orang lahir besar Papua, ada orang asli Papua dan orang besar orang asli Papua dan orang lahir besar Papua.
0: Oh, berarti dua kategori kan?
1: Dua kategori ini kita dorong. Okay. Jadi kita tidak lihat dia orang Papua, tetapi kita lihat bagaimana dicinta kepada tanah Papua itu. Sehingga kegiatan ini kita dorong di bagian itu, sehingga mengkolaborasikan teman-teman Papua bisa bersaing tidak dengan teman-teman yang ini. Karena kalau kita tidak kolaborasi teman-teman Papua dengan teman-teman dari luar, otomatis yang jadi terbawa di kami teman-teman Papua adalah saya putana, saya pudusung, ngapain saya mau kerjakan. Tapi karena hari ini BMP udah lihat bisnis seperti begitu, ya kami dorong teman-teman untuk bergabung di dalam kegiatan tersebut, sehingga bisa ada kolaborasi. Oh, gini cara buat kopi yang baiknya, gini cara buatnya, begini. Gitu.
0: Baik, nanti kita akan membahas setelah break dulu kakak. Mungkin kegiatan-kegiatan kayak ada event Mobile Legend juga kalau tak salah kak.
1: Iya.
0: Nah selain event Mobile Legend ada dance juga dan beberapa kegiatan lainnya yang stand up, akan dilaksanakan.
1: Stand up comedy.
0: Oh, stand up comedy juga ada. Wow. Jadi bagaimana kalau kalian bisa datang ke sana, nanti kita bakal spill teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di Pro 2 FM di 96,7 ataupun di aplikasi RRI Digital dan website rri.co.id. Dan tentunya kalau kalian punya pertanyaan bisa drop saja di WhatsAppnya Pro 2 di 0821 9914 7873 teman Pro 2.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore ceria.
4: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
5: Oke teman Redua, balik lagi tentunya di Sore Ceria. Kita ngobrol bersama Ketua Barisan Merah Putih Republik Indonesia Kota Sorong, yaitu Kak Silas, yang tentunya organisasi BMP itu bakal menyelenggarakan event di besok hari Selasa, Kak, ya?
6: Iya.
5: Di tanggal 30 Juni 2026. Yang tadi Kak Silas juga sudah jelaskan kegiatannya itu mulai dari event Mobile Legend, terus ada pelatihan barista, terus ada juga dance dan lain-lain sebagainya. Nah, untuk pendaftarannya itu bagaimana, Kakak? Apakah kuotanya masih ada atau mungkin sudah full, dan pendaftarannya itu kapan?
6: Ya, pendaftarannya yang pastinya rencananya hari ini baru kita tutup pendaftaran, kan?
5: Oh, hari ini tutup pendaftarannya.
6: Nah, namun apa yang kita pikirkan tidak sesuai, kan? Hari ini kemarin kita kasih jalan pendaftarannya, 3 jam kemudian udah full, kan?
5: Oh, sudah full?
6: Iya.
5: Berarti minat untuk ikut pelatihan barista, event Mobile Legend, dance dan sebagainya itu banyak sekali, ya, Kak?
6: Sangat. Malah sebagian besar yang masih kita kumpul datanya, kan.
5: Oh, berarti ada sementara yang mungkin belum mendapatkan kuota dalam event tersebut. Tapi berarti udah, untuk backup.
6: Iya, udah daftar, kan. Udah daftar, tapi kita bilang pendaftarannya udah cukup. Tapi mereka sampaikan biar kita datang aja. Siapa tahu teman-teman yang daftar ini ada yang tidak datang, kita bisa masuk.
5: Digantikan. Oke, berarti kalau event Mobile Legend itu kebanyakan kayaknya anak muda sih.
6: Sangat. Kebanyakan anak-anak muda sih.
5: Apalagi event Mobile Legend ini satu tim berapa orang, ya, Kakak? Kalau tak salah itu event Mobile Legend itu satu tim itu bisa 5 orang.
6: Iya.
5: Berarti itu akan full besok di sana.
6: Alhamdulillah full sekali.
5: Kegiatannya di mana, Kakak?
6: Di Cafe Daeng.
5: Cafe Daeng. Di mana itu, Kakak? Cafe Daeng?
6: Dekat Capil. Catatan Sipil.
5: Oh,
6: Capil
5: kantor Kota. Wali Kota Sorong. Nah. Oh, ada kafe di situ, betul, Kakak, yang ada jembatan ya, kecil itu pas di bawah situ.
6: Benar.
5: Oke, berarti kegiatan apa sih tadi, Kakak?
6: Mobile Legend. Apa? Pembuatan kopi.
5: Oke.
6: Okay. Zaman apa namanya ini?
5: Dance
6: dan stand up comedy.
5: Oh, berarti ada 4.
6: Ada 4
5: kegiatan. Berarti sehari itu 4 kegiatan atau bergulir kayak hari ini beda?
6: Sebenarnya kan tempat di Cafe Daeng ini kebetulan itu pemiliknya Ketua HIPMI Kota.
5: Oke, Ketua HIPMI Kota. Berarti ada kolaborasi, kayak?
6: Iya. Ya, tujuan kita di situ sehingga BMP bisa kolaborasi dengan HIPMI Kota, sehingga ada program-program yang lebih lanjut kita bisa barengi sama-sama dengan Pak Ketua HIPMI. Nah, itu tujuan kita. Nah, sehingga ini teman-teman bisa hadir. Ini yang disebut HIPMI. Nah, sehingga bukan saja mereka putus kegiatannya dengan kita, tetapi kalau memang teman-teman HIPMI ada mau selenggarakan kegiatan, ya bisa melibatkan teman-teman ini juga di dalam kegiatan tersebut. Kebetulan Cafe Daeng ini sendiri sudah pernah melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Sehingga ditawarkan oleh teman-teman BMP, akhirnya mereka ajak kolaborasi dengan teman-teman HIPMI.
5: Oke, kenapa organisasi Kakak dorang bisa menggabungkan kayak pelatihan barista, turnamen Mobile Legend, dan mungkin lomba dance sama stand up comedy? Kenapa bisa digabungkan nih, Kakak, dalam satu event?
6: Memang kita juga dikejar oleh waktu, karena yang pertama tanggal 1 kita ada buat konser budaya, sekaligus tampilkan budaya-budaya Papua, bukan saja budaya Papua, tapi ada teman-teman dari Nusantara, teman-teman yang punya keinginan menampilkan rekreasi budaya mereka di depan Sorong City. Nah, itu juga bersamaan. Nah, makanya kita dorong kegiatan yang barista ini, kita dorongnya kegiatannya satu hari. Nah, kebetulan di dalamnya ya agak luas lah untuk bisa kegiatan diselenggarakan. Jadi kita juga dikejar kan, harus program dicapai kan. Kita kebetulan ada kolaborasi juga dengan teman-teman seniman sewilayah Papua Barat Daya. Nanti putus kegiatan tanggal 30, kita lanjut tanggal 1 dengan kegiatan
5: budaya itu.
6: Budaya ini.
5: Oh, berarti ada dua event yang akan kakak laksanakan dorang ya. Event Mobile Legend tadi dan event budaya.
6: Budaya.
5: Oke, okay. Event budaya ini apakah lomba atau mungkin apa nih kakak?
6: Sebenarnya sih hanya sepintas. Mereka naik pintas saja di atas panggung. Oh, ini kami dari sini, ini kami dari sini. Sehingga teman-teman sendiri melihat budaya tidak lagi dari sebelah mata. Terus kalau kita tidak ungkitkan ini kembali, otomatis budaya sendiri kita memastikan 10 atau 20 tahun ke depan budaya sendiri kita wilayah Papua maupun teman-teman dari luar pasti akan mati kalau tidak diangkat. Bagaimana kita mempublikasikan budaya ini terus di setiap wilayah.
5: Berarti yang budaya itu dilaksanakan tanggal 1 kakak, di hari Rabu?
6: Di hari Rabu.
5: Jam berapa kakak?
6: Kita rencananya jam 9 pagi.
5: Oke.
6: Kebetulan yang buka nanti Pak Gubernur sendiri. Kegiatan besok hari Rabu. Terus di kegiatan yang tanggal 30 juga. Jadi kita dikejar.
5: Kegiatan-kegiatan yang kakak laksanakan dorangnya.
6: Iya, memang ini Bang, apa program dari BMP ini. Kenapa saya cenderung untuk terlibat dalam BMP karena kita tidak lagi membuat proposal, kita tidak lagi buat usulan ke pusat apa sih, tapi pemerintah pusat hari ini sudah melihat bagaimana apa yang menjadi kebutuhan kita di daerah. Itu yang mereka jemput.
5: Oke.
6: Jadi memang kita targetkan di dalam satu bulan itu tiga kali kegiatan.
5: Oke.
6: Jadi satu bulan tiga kali kegiatan, kita tidak hitung pembagian sembako dengan apa itu tidak masuk. Yang kita hitung yang tadi kegiatan itu.
5: Oh, baik.
6: Kegiatan pembagian sembako itu menjadi target di celah-celah kegiatan kita aja nanti.
5: Berarti di hari Rabu nanti di jam 9 pagi itu akan ada event ataupun kegiatan budaya ya kakak, di tepatnya di tulisan Sorong City.
6: Iya.
5: Berarti teman Pro 2 buat kamu yang mungkin mau menyaksikan, kayaknya bisa langsung datang ke situ kakak.
6: Bisa.
5: Jadi base hari Rabu nanti kalau kalian lewat lagi rame-rame di situ, pasti ada kakak Silas di situ. Betul kakak?
6: Benar.
5: Oke, kita fokus ke kegiatan yang mungkin di tanggal 30 kakak. Mungkin ada kan lomba tuh, hadiahnya mungkin bisa di spill kakak ini. Hadiah-hadiah kayak lomba dance, terus lomba Mobile Legend dan sebagainya, mungkin bisa di spill sedikit hadiahnya kakak?
6: Iya, kalau yang sementara saya lihat di kegiatan besok itu kalau di barbershop ya, pembuatan kopi ya, apa yang namanya nih? Itu 201 nggak salah sih, 2 jutaan nggak salah sih.
5: Wow. Itu juara satu.
6: Ya juara satu.
5: Nah kalau misalnya yang Mobile Legend dan sebagainya?
6: Saya belum tidak lihat yang itu, yang saya lihatnya yang itu.
5: Yang kopi deh. Ya. Lomba kopi yang apa? Lomba barista.
6: Barista. Kebetulan karena di situ banyak minatnya.
5: Nah sampai sekarang sudah berapa Kuotanya yang mungkin disediakan dari kakak dorang berapa? Kalau lomba barista ini?
6: Yang di barista 40.
5: Wow, banyak.
6: Tapi kan di dalam peserta 40 itu kita bagi 20-nya ke pembuatan barista, terus Mobile Legend dan stand up comedy. Kalau stand up comedy kan ya kita berharap generasi-generasi ini bisa terlibat di dalam stand up comedy. Tapi kan mereka lebih banyaknya di pembuatan barista. Nah, jadi coba kita dorong itu di luar.
5: Oke, mungkin harapan dengan adanya kegiatan kayak Mobile Legend, lomba barista, dan juga stand up comedy, apa nih ya harapan kedepannya?
6: Harapan kami daripada BMP ini, sehingga ke depan teman-teman sudah tidak lagi melakukan hal-hal yang tidak diinginkan apa segala macam. Nah, kita sama-sama punya tujuan untuk menjaga kota Sorong ini. Mari ada kegiatan ini, teman-teman, terlepas daripada kegiatan ini, teman-teman bisa mandiri. Teman-teman bisa keluar dan buat contoh, ada teman-teman yang mengikuti barista dan mereka bisa keluar dan praktek di luar, dan oh, ini ternyata saya begini begini, harusnya begini. Nah, karena kita tahu lah kota Sorong ini banyak kejahatan apa.
5: Iya.
6: Jadi kita berharap generasi-generasi ini masuk di bagian mengikuti pelatihan di situ, sehingga hasil daripada situ mereka bisa praktek nanti di luar.
5: Betul kakak. Apalagi dunia game sekarang ini kan semakin banyak diminati anak muda. Apalagi barista ini ya. Pasti kalau orang sedikit duduk ngopi di mana-mana pasti ngopi.
6: Ya, memang itu kata generasi milenial sampai generasi Gen Z ini kan, kalau tidak ngopi ya hidup ini tidak dinikmati.
5: Nah betul.
6: Ya harus ngopi gitu.
5: Kalau bisa kakak dong minum kopi sehari berapa kali kakak Sila sendiri?
6: Saya sehari bisa 10 gelas.
5: Wow, 10 gelas ya. Kopi hitam.
6: Kopi hitam.
5: Memang
6: kalau nggak minum kopi ya, kalau kopi cocok rokok, itu udah nikmat sudah hidupnya.
5: Itu sudah. Oke, ada beberapa pertanyaan yang sudah bergabung kakak di sore hari ini. Kita sapa dulu, ada Esther yang ada di Ruvei, Kota Sorong. Kak, kalau misalnya nanti pelatihan baristanya berhasil dan kegiatan lainnya, apakah BMP berencana membuat pelatihan keterampilan lain, misalnya mungkin desain grafis, fotografi, atau mungkin digital marketing, kakak?
6: Terima kasih. Saya pikir itu juga salah satu agenda. Kita juga butuh informasi, kita butuh masukan. Karena kita tidak bisa buat kegiatan di luar masukan dari orang. Harus ada masukan, niatnya mereka apa, sukanya mereka apa, itu yang harus kita kerja. Terima kasih. Saya pikir target kita itu, kebetulan hasil daripada teman-teman kita buat barista ini, kita dari BMP sendiri udah mencari lokasi untuk pembuatan kafe, tempat lokasi untuk kafe, sehingga hasil daripada sini kita bisa terapkan di itu tempat lokasi kafe yang kita baru mau dibuat.
5: Oh, baik. Setelah ini kita baca dulu beberapa pertanyaan teman Radua. Kita break sejenak dulu. Dan tentunya kita mengakhiri dialog sore ceria ini di pukul 17:10. Karena tadi kita mulainya agak telat teman Radua. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di Pro 2 FM di 9.7 ataupun di aplikasi RRI Digital.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya, dasar gendut, jelek, kau tak pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: FM Sore Ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Oke, buat teman Radua, balik lagi tentunya bersama Rian dan Kak Silas, Ketua BMP RI Kota Sorong. Ya, dimana kita baca pertanyaan dulu sebelum kita masuk penjelasan berikutnya dari Kak Silas. Ada pertanyaan dari siapa di WhatsApp? Ada Nabila yang ada di Remu Utara, Kota Sorong. Katanya, Kak, kalau misalnya ada anak muda yang punya ide kegiatan sosial, apakah barisan Merah Putih itu membuka kesempatan untuk berkolaborasi atau mengusulkan program baru nih, Kak?
1: Iya, baik. Saya pikir sekarang kami dari BMP sendiri, kegiatan yang kita selenggarakan bukan saja dari kami, tetapi siapapun yang ingin berkolaborasi dengan kami, kami udah pasti akan support dan kita akan kerjasama. Yang penting kegiatannya kepada masyarakat.
0: Oke, itu ya. Terus ada Maria juga yang ada di Rufei, Kak, untuk lomba Mobile Legends sendiri, apakah satu tim itu boleh berasal dari sekolah atau kampus yang berbeda nih, Kak?
1: Kebetulan pendaftarannya dari teman-teman dari kampus yang berbeda.
0: Tapi kuotanya sudah full ini ya?
1: Sudah full.
0: Nah, mungkin bisa ajukan pendaftaran dulu. Mungkin siapa tahu ada tim yang tidak bisa hadir, yang mungkin berhalangan, itu bisa digantikan, kakak?
1: Iya.
0: Oke.
1: Sebenarnya itu, cuman yang di luar juga udah padat kan.
0: Masih banyak yang antri, iya, di luar juga.
1: Makanya saran kita yang tadi dari teman-teman yang dari kompleks, dari distrik dan dari kompleks yang tadi sampaikan, saya pikir nanti mereka, kalau memang mereka ada mau buat kegiatan, nanti usulkan ke kita, sehingga kita dari BMP bisa kolaborasi dengan teman-teman tersebut. Nah, yang penting kegiatannya tujuan ke masyarakat.
0: Baik. Terus ada juga Fikri, katanya, Kak, selain lomba, nanti di lokasi acara apakah ada hiburan atau mungkin penampilan spesial yang bisa dinikmati pengunjung, baik itu di kegiatan tanggal 30 yang event Mobile Legend, dance dan stand up comedy, dan juga lomba barista, dan juga di tanggal satunya ada penampilan budaya. Apakah ada penampilan-penampilan atau hiburan atau mungkin minuman-minuman yang bisa dibeli di sana, Kak?
1: Ya, untuk sementara sampai di tahapan itu kami belum ya. Nah, makanya kami buat kegiatannya itu dari tanggal 30. Nah, kami berharap hasil daripada tanggal 30 itu bisa dikolaborasikan di tanggal 1 nanti. Karena itu memang tujuan itu. Ini bisa, sehingga ada kegiatan yang kami buat, kita bisa tampilkan ini. Beberapa kali kita kegiatan ini, hasilnya yang kita didik ini, anak-anak ini udah jadi ini, anak-anak ini. Nah, ini produk mereka yang baru mereka buat ini kan.
0: Jadi mungkin orang yang bisa hadir di sana itu tidak bisa menikmati hiburan atau mungkin kuliner-kuliner di sana ya.
1: Iya.
0: Terus ada Jeffrey yang ada di Kilo 12. Kak, kegiatan mana saja sih yang mungkin paling ditunggu dalam event ini? Apakah barista atau mungkin lomba Mobile Legends atau lomba dance atau mungkin stand up comedy, Kak?
1: Saya pikir lebih kepada stand up comedy ya.
0: Oh, stand up comedy?
1: Stand up comedy karena dari stand up comedy ada hiburan, ada lucuan, itu yang paling dihiburkan.
0: Nah,
1: tapi dari beberapa yang lain itu mereka bagaimana menunjukkan bakat mereka, begitu pula juga di stand up comedy. Nah, sehingga stand up comedy ini hadir, ada teman-teman yang merasa aktivitas udah lelah apa segala macam, ayo mampir di sini. Ini kita ada buat stand up comedy di Dying Cafe dan.
0: Tapi Kak, kak setau rundown-nya kak, kayak misalnya besok itu kan kegiatannya jam berapa kak?
1: Kita mulai dari jam 10 ya.
0: Jam 10 pagi waktu Indonesia Timur.
1: Jam 10 pagi.
0: Nah, jam 10 itu kegiatannya apa saja dari jam 10 besok? Apakah lomba apa yang duluan atau mungkin stand up comedy duluan?
1: Kebetulan ruangannya kan gede kan. Nah, nanti yang baristanya di sebelah, terus yang stand up comedy ya lebih kepada di ruang depan kan. Nah, terus Mobile Legend kan nanti di sebelah kan. Nah, sehingga teman-teman ini fokus dengan apa yang jadi target mereka kan.
0: Oh, berarti jam 10 itu pembukaan terus dilaksanakan serentak.
1: Serentak kegiatan.
0: Mobile Legends, dance, dan terus
1: barista
0: sama stand up comedy. Wow. kayaknya lebih seru di sana sih, bakal rame pasti di sana.
1: Iya, karena peminat udah banyak sekali.
0: Sudah banyak sekali. Ya mudah-mudahan besok saya sempat kesana kakak ya,
1: alhamdulillah.
0: Bisa nonton stand up comedy. Tapi penampilan stand up comedy yang paling spesial menurut kakak siapa?
1: Untuk sebentar kita masih cari bibit-bibit.
0: Oh, masih cari-cari bibit. Oke. Okay.
1: Siapa Ki yang kita nanti setelah kita udah dapat, oh ini dia ini, bisa melalui BMP kita dorong setiap ada momen, ada event. Sebelum ada event kita mulai, ini kita dorong, ini stand up comedy dari sehingga bisa ada kolaborasi stand up comedy. Ya, suatu saat yang kita tidak menginginkan, ya hasil daripada itu bisa mewakili Papua Barat Daya.
0: Oke, okay. Nah untuk stand up comedy sendiri pesertanya sekarang sudah ada berapa kakak?
1: Sudah full.
0: Kuotanya di kotanya dimaksimalkan ada berapa?
1: Stand up comedy kemarin kita hanya buka 5 orang kan.
0: Berapa orang?
1: 5
0: orang?
1: 5 peserta. Tapi lebih full di luar stand up comedy. Tapi ada beberapa yang hadir juga. Tapi kita sampaikan sabar dulu nanti. Yang paling tidak hadir aja. Kalau bisa diberikan panggung ya kita kasih.
0: Kan okay.
1: Bakat mereka kan kita tidak bisa sembunyikan. Kita harus tunjukkan berbakat.
0: Baik, waduh kegiatannya padat sekali besok berarti ya. Kayaknya habis ini kakak OTW ke lokasi harus mempersiapkan semuanya.
1: Iya,
0: wow.
1: Harus kembali ke lokasi.
0: Semoga acaranya sukses kakak, berjalan lancar. Entah itu di tanggal 30 dan juga di tanggal 1 Juli 2020. Nah mungkin ada beberapa kakak yang mau sampaikan. Event di tanggal 30 sampai dengan di tanggal 1 Juni nanti mungkin ada beberapa perkataan yang belum disampaikan. Apa kakak ini?
1: Besok tanggal 30 yang pastinya kegiatannya dari kita untuk kita. Siapapun yang datang, tujuan kita cuma satu, bagaimana kota Sorong kita bangun sama-sama.
0: Oke, baik. Jadi kegiatannya dari BMP yaitu Barisan Merah Putih itu di tanggal 30 itu ada event yang tentunya bakal rame. Itu ada 4 lomba langsung kakak tuh.
1: Iya.
0: Tadi stand up, dance, terus Mobile Legend dan juga lomba barista. Dan juga nanti tanggal 1 Julinya itu ada kontes budaya kakak?
1: Iya.
0: Di depan budaya. Sorong City.
1: Di depan.
0: Oke, mungkin kedepannya kakak dong punya ada sosial media supaya mungkin beberapa masyarakat kota Sorong atau daerah Papua Barat Daya bisa melihat kegiatan-kegiatannya kakak. Oke, mungkin ada lagi yang mau disampaikan kakak dalam dialog ini?
1: Sepertinya cukup sih.

ada kegiatan lainnya. Dan tentunya saya masih menemani kamu teman Radio 2 sampai dengan di jam 5, jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Tetap stay tune aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Teman Redua, pemerintah menetapkan masyarakat dengan penghasilan maksimal 8,5 juta per bulan itu masuk kategori masyarakat berpenghasilan rendah yang berhak memperoleh akses bantuan perumahan, Teman Redua. Jadi ketentuan itu diatur dalam keputusan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama Menteri Dalam Negeri yang ditandatangani Jumat pada tanggal 19 Juni 2026. Jadi merujuk pada peraturan Menteri PKP nomor 5 tahun 2025, jadi pemerintah mengatur zonasi wilayah dan besaran penghasilan individu yang layak mendapat bantuan akses perumahan, termasuk lewat program 3 juta rumah yang membidik kelompok MBR, Teman Redua. Jadi Menteri PKP yaitu Marwarar Sirait mengatakan batas penghasilan MBR itu sesuai kajian Badan Pusat Statistik yang di dalamnya mempertimbangkan inflasi, daya beli masyarakat, dan karakter wilayah, Teman Redua. Adapun batas maksimal penghasilan MBR bagi masyarakat belum kawin itu berdasarkan zonasi wilayah. Jadi pemerintah itu menetapkan masyarakat dengan penghasilan maksimal 8,5 juta per bulannya itu masuk kategori masyarakat berpenghasilan rendah yang berhak memperoleh akses bantuan perumahan, Teman Redua.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
3: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
4: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
5: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
4: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
5: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
2: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
6: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
7: Kenapa emang?
6: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
7: Oh gitu. Cukup deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sosok liburan. Emang dia duit dari mana?
6: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.
8: Pro 2 FM, sore ceria.
9: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
10: Sore ceria, Pro 2 FM. Teman terbaik.

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

datang teman terbaik kamu, teman Radua. Masih ditemani sama Rian sampai dengan di jam 6 sore. Dan teman Radua, kamu sudah tahu kah belum desain karya Fajar Novario dari studio Karsa Visual asal Padang, Sumatera Barat, itu resmi terpilih sebagai logo hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Jadi beberapa hari kemarin, itu di tanggal 24 sampai tanggal 28 Juni 2026, ya, di mana ada beberapa logo yang diajukan. Itu kalau nggak salah ada 5 logo dan di polling publik, dan karya Fajar Novario itu terpilih menjadi logo hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia nih teman Radua. Jadi tentunya dia itu memenangkan 44,73% dari total 68.569 suara. Waduh, keren sekali ya, karya Fajar Novario dari studio Karsa Visual Merdeka asal Padang yang resmi terpilih sebagai logo hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Ya, di mana mengusung tema kolektif sinergi bertumbuh. Jadi logo ini tuh bukan cuma sekedar visual ya teman Radua, di mana desainnya itu mengeksplorasi ragam bentuk dan pola budaya Nusantara yang mempresentasikan keberagaman kita lalu diikat menjadi satu kesatuan. Selamat buat Fajar Novario yang terpilih menjadi logo resmi hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Dan ini tuh adalah simbol pemersatu buat kita semua untuk terus maju dan bersinergi membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur, teman Radua.

0: Pro2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro2 FM.
3: Sore ceria. Teman terbaik kamu.
4: Pro2 FM, teman terbaik kamu, teman Radua. Ada salah satu mall di Cina itu menghadirkan sawah buatan di dalam mall nih, teman Radua. Ini mana mall di sana itu menggelar lomba menanam padi yang diikuti lebih dari 1000 orang. Jadi pengunjung itu bisa merasakan pengalaman turun ke sawah ya di tengah suasana perkotaan. Jadi dilansir dari AFP, area lantai dasar mall di sana di Cina itu disulap menjadi hamparan sawah sehingga para peserta itu dapat menanam bibit padi layaknya di lahan pertanian, teman Radua. Jadi salah satu peserta itu mengaku kegiatan tersebut itu membangkitkan kenangan masa kecilnya, teman Radua, saat membantu sang nenek bekerja di sawah. Dan pihak penyelenggara itu menyebut acara ini tuh katanya dirancang untuk menghadirkan pengalaman yang lebih interaktif bagi pengunjung sekaligus mengenalkan aktivitas pertanian kepada masyarakat perkotaan. Waduh, pertanyaannya nanti yang kasih bersih siapa ya, teman Radua?

Teman-teman Radio 2, sampai di sini saya menemani kamu dari jam 11 tadi sampai dengan sekarang. Teman Radio 2, nanti di jam 6 sore itu ada rekan saya yang akan menggantikan saya sampai dengan di jam 12 malam. Teman Radio 2, saya pamit undur diri. Selamat sore dan tentunya selamat bersantai buat kamu yang sudah di rumah. Teman Radio 2.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Hai, selamat sore teman Pro 2. Balik lagi sore ini Grace menemani kalian di hari Senin ya. Senin terakhir nih di bulan Juni, 29 Juni 2026. Tentunya Grace menemani kalian dengan beragam informasi dari sore ini sampai nanti malam teman Pro 2. Dan di pukul 18 sampai dengan pukul 18.30 Grace hadirkan lagu-lagu bernuansa Islami menemani kalian di sore hari ini, sambil menunggu beduk azan maghrib berkumandang ya teman Pro 2 di pukul 18.24 bagi wilayah kota Sorong dan sekitarnya. Jadi tetap stay tune di 96,7 teman terbaik kamu.

0: 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Yang kasih kesenangan, kebahagiaan hidup hanya Allah, Tuhan pengendali sesuatu. Dan jika kesulitan Anda rasakan dalam kehidupan, sebenarnya adalah cara Allah untuk menaikkan tingkatan Anda, agar Anda paham makna, saya ternyata hidup untuk Allah. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidup dan matiku, semuanya aku persembahkan untuk Allah penguasa alam semesta. Quran Surat Al-An'am ayat 162.

0: FM.
1: Sahabat, sedekat apapun diri kita dengan manusia, tetap tidak ada yang memahami kita lebih baik selain Allah. Sekuat apapun pertolongan manusia, tetap tidak ada seorang pun yang dapat menolong kita selain pertolongan Allah. Sebaik apapun kita mengadu pada manusia, tetap saja manusia hanya bisa memberi saran, sedang Allah yang memberi jalan. Maka ketika beban hidup kita datang silih berganti, kesulitan yang menghimpit, masalah datang melanda, masalah sulit diatasi, mohonlah kepada Allah. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 214.
2: Ala inna nasrallahi qarib.
1: Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat.
3: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

panggilan yang sempurna dan yang memiliki solat yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan.

0: on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu. Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Eh Don, ada cewek cantik tuh.
4: Wah, calon gebetan lewat nih. Ke pasar 16 membeli batik.
5: Cakep.
4: Ini batik ya si Palembang.
5: Cakep.
4: Duhai si adik yang cantik, mau enggak sih jadi pacarnya abang?
6: Apaan sih? Gak sopan banget.
4: Kalau marah, tambah cantik. Ey.
6: Doni.
4: Bu Nurul.
6: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
7: Hah, pelecehan? Kan aku gak nyolek-nyolek, Bu.
6: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana sesuai undang-undang tindak pidana kekerasan seksual.
7: Apa?
6: Minta maaf sama Raisa sekarang.
4: Ya, Bu. Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.
3: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Teman terbaik kamu,
0: Pro 2 FM.
4: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
5: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
4: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
5: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
6: Oh, yes.
4: Ah, emang bahayanya apa?
5: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
4: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
7: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Ya, masih di 96,7 Teman Pro 2. Grace menemani kalian di pukul 19 lewat 4 menit waktu Indonesia Timur ya, Teman Pro 2 di Jaga Malam. By the way, Teman Pro 2 di pukul 19 ini juga Grace berbagi informasi-informasi yang viral ya, Teman Pro 2. Apa jadinya nih ya kalau lagu iklan yang niatnya buat promosi malah jadi earworm ya, dan juga di putar berulang kali sama netizen Indonesia nih, Teman Pro 2. Inilah yang lagi dialami duo musisi Naikila dan juga James C, Teman Pro 2. Lagu jingle terbaru mereka OBH Kombi Saset yang memang mendadak viral ya di TikTok, Teman Pro 2. Bukan hanya di TikTok, di platform media sosial lainnya juga ya, Teman Pro 2. Karena belakangan ini ya, Teman Pro 2, pasti kamu tidak asing dengan potongan lagu yang satu ini ya. Padahal lagu ini bukan bagian dari album atau single resmi mereka, Teman Pro 2. Lagu ini murni dibuat khusus untuk keperluan promosi produk obat batuk alias OBH Kombi ya, Teman Pro 2. Tapi ya namanya juga Naikila sama James C ya, tangan dingin mereka sukses menyulap lagu iklan ini jadi terasa seperti hits lantai dan saat Teman Pro 2. Sebelum viral dengan jingle obat batuk ini, Teman Pro 2, nama Naikila dan James C juga memang sudah mencuri perhatian lewat genre musik yang mereka usung ya, yaitu hipdut, hip hop, dangdut, Teman Pro 2. Lagu-lagu mereka juga kayak Garam dan Madu, terus ada juga So Asu yang sempat mondar-mandir ya di playlist anak muda karena aransemennya juga yang segar dan pastinya asik, Teman Pro 2 ya. Dan tentu saja respon positif dari masyarakat Indonesia ini tidak main-main ya, Teman Pro 2. Banyak netizen yang memang mengaku kalau tidak bisa berhenti dengarkan lagu mereka. Tapi memang lagunya tuh enak didengar ya, enak didengar, terus liriknya juga bikin kita kayak gampang-gampang hafal gitu, Teman Pro 2 ya. Jadi ternyata faktanya itu lagu itu bukan single mereka, tapi itu untuk iklan, Teman Pro 2 ya. Lucu juga ya, Kenzi, si James C sama Naikila, Teman Pro 2.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo, RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Iya, masih di 96,7 teman Pro 2. Kali ini juga baru-baru saja viral di TikTok ya teman Pro 2. Kontingen pesta paduan suara gerejawi Kepulauan Riau ya, yang gagal berangkat ke Manokwari, Papua Barat, hingga akhirnya menyanyikan lagu rohani di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, teman Pro 2. Dari Pemprov Kepulauan Riau angkat bicara terkait hal ini, teman Pro 2, dari Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kepulauan Riau, Hendri Kurniadi, yang mengatakan kalau Pemprov Kepri sebenarnya sudah mengalokasikan dana hibah sekitar 1,4 miliar rupiah kepada organisasi penyelenggara Pesta Rawi melalui Biro Kesejahteraan Rakyat, teman Pro 2. Dan menurut Hendri juga, Pemprov Kepri sudah mengetahui kabar peserta Pesta Rawi yang gagal melanjutkan perjalanan dari Jakarta melalui pemberitaan media dan juga media sosial. Walaupun Hendri mengapresiasi sikap para peserta yang tetap menunjukkan semangat dengan menyanyikan lagu rohani di bandara walaupun berada dalam kondisi kecewa, teman Pro 2. Kemudian Pak Hendri juga berharap organisasi dapat menjelaskan kejadian viral ini ke publik, teman Pro 2. Ya, memang kemarin sempat viral paduan suara yang mewakili Pemprov Kepri ini tidak jadi berangkat ke Manokwari ya. Mereka terhenti di Jakarta, teman Pro 2, karena mungkin juga ada satu dan lain hal yang terjadi, teman Pro 2.

0: dikadusin, dikadikadikadikadikad. Eh, lihat sana tau. Ih, sih, astaga, kenapa rasa basi?
1: Ih, itu Nusa bilang. Dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, kurasa DP ayam goreng. Tidak ada garam. Tapi hambar sekali DP rasa, yaudah.
0: Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto.
1: Ih, belum lagi kau lihat kata Siska. DP baju pesta tope mengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god.
0: Ih, kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli kan, emas palsu tuh.
2: Jiwa kepo kaum Hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.
3: Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
6: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu enggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
5: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
6: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
5: Sama-sama, Ren.
6: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
7: Oh, no.
8: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ya, teman Pro 2 masih menemani kalian di 96,7 ya. Kali ini informasi dari Indonesia yang berhasil terpilih sebagai anggota Komite Antar Pemerintah untuk Warisan Budaya Tak Benda UNESCO periode 2026-2030. Dan keputusan ini, teman Pro 2, sudah ditetapkan dalam sidang Majelis Umum ke-11 negara-negara pihak konvensi di markas besar UNESCO Paris. Setelah Indonesia yang berhasil lolos melalui proses pemilihan yang berjalan ketat ya, di grup 4 negara terpilih dari total 6 kandidat yang bersaing, teman Pro 2. Jadi selain Indonesia, ada negara yang terpilih dari grup 4, itu ada Jepang, Filipina, sama Kamboja ya, teman Pro 2. Tentunya kemenangan ini berkat lobi dan juga diplomasi yang intensif dari delegasi Indonesia, baik di Paris maupun di pusat ya, dan seluruh perwakilan terkait sekerta juga dukungan penuh dari berbagai negara sahabat. Tentunya teman Pro 2, kepercayaan dunia internasional ini jadi bukti nyata ya atas komitmen nasional melestarikan budaya secara berkelanjutan, teman Pro 2. Duta Besar RI Paris selaku delegasi tetap Republik Indonesia untuk UNESCO, Muhammad Omar, teman Pro 2, yang menyampaikan juga kemenangan ini merupakan amanah besar yang akan dijalankan dengan dedikasi penuh, teman Pro 2 ya. Dan beliau juga menekankan di periode 2026 hingga 2030, Indonesia berkomitmen mengawal kebijakan global dalam perlindungan kebudayaan, kemudian mendorong implementasi konvensi 2003 yang lebih inklusif, dan juga memprioritaskan penguatan kapasitas komunitas lokal. Jadi teman Pro 2, Komite Warisan Budaya Tak Benda merupakan badan eksklusif beranggotakan 24 negara dari total ada 185 negara pihak konvensi 2003 UNESCO, dan komitmen ini juga mengemban tugas strategis. Antara lain itu ada mengevaluasi dan menetapkan pendaftaran warisan budaya tak benda ke dalam daftar warisan budaya tak benda UNESCO, dan juga merumuskan panduan kebijakan pelestarian budaya global.

0: Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.
1: Produe FM, teman terbaik kamu. Produe FM,
2: teman terbaik kamu.

0: Pro 2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2FM.
1: Jangan galau malam-malam.

Iya, masih di 96,7 teman terbaik kamu, teman Pro 2. Grace masih menemani kalian di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam teman Pro 2 di pukul 20 lewat 4 menit waktu Indonesia Timur. Ya, buat kamu yang lagi beraktivitas di malam ini, tetap semangat teman Pro 2. Mungkin masih ada yang lembur ya di akhir bulan Juni ini, teman Pro 2 tetap semangat ya buat kalian yang lembur malam ini. Mungkin kalau kamu mau ditemani dengan lagu-lagu dari Pro 2 Sorong ataupun ingin merequest lagu, boleh ya teman Pro 2 di WhatsApp Pro 2 Sorong 0821 9914 7873, atau kan bisa komen juga di RRI Digital, terus cari Pro 2 Sorong, terus komen dari sana teman Pro 2 ya. Tentunya selamat beraktivitas buat kamu di malam ini. Jangan lupa makan malam teman Pro 2 sudah jam 8 ya, jangan sampai telat makan. Terus pas mau tidur, jam mau tidur baru lapar, baru mau cari makan, itu sudah tidak boleh, seharusnya tidak boleh seperti itu ya teman Pro 2. Karena kalau kita mau tidur, kita harus biarkan kita punya perut ini yang sudah terisi dari jam 7 atau jam 8, supaya jam 10, jam 11 tuh kita sudah bisa tidur teman Pro 2 ya. Jadi perut tidak rasa penuh baru tidur, bisa mengakibatkan asam lambung naik teman Pro 2. Jadi kalau masih cari-cari, bingung mau cari makan malam apa, iya yang ada saja ya teman Pro 2, akhir bulan juga ya. Apapun yang ada di rumah langsung digas saja, makan saja, karena sudah jam 8 juga. Tidak terasa waktu nih semakin cepat ya teman Pro 2, ini juga jadi hari Senin terakhir di bulan Juni 2026. Di minggu depan sudah masuk bulan Juli, tidak terasa ya teman Pro 2, sudah pertengahan tahun 2026 sudah kita lewati. Dan tentunya Grace masih terus menemani kalian ya teman Pro 2 di pukul 8 ini. Grace menemani kalian dengan berbagai informasi film maupun musik baru ya, yang bisa Grace hadirkan buat menemani kalian di malam ini teman Pro 2.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM.
2: Tembok, kamu kok kotor sekali?
3: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
2: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
3: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
2: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
3: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
2: Betul tembok.
1: Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.
5: Setiap sore datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
6: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.
1: Waktunya jaga malam.
7: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.
8: Ya teman Pro 2, kali ini dari Netflix yang resmi menyelesaikan proses produksi season ketiga sekaligus musim terakhir ya, serial dari live action Avatar The Last Airbender teman Pro 2 ya. Dan momen ini menandai berakhirnya perjalanan para pemain utama yang sudah menjalani syuting selama 2 season ya, secara beruntun nih teman Pro 2. Untuk merayakan selesainya proses produksi, para pemain membagikan foto kebersamaan mereka di hari-hari terakhir syuting ya teman Pro 2. Dan foto ini menampilkan Garden Cormier, ada juga Kia Wentio, Ian Ousley, Dallas Liu, Mia Jess, dan Maria Sang ya teman Pro 2. Jadi serial ini juga adaptasi dari live action dari animasi populer yaitu Avatar ya teman Pro 2. Setelah musim pertamanya yang sukses besar di Netflix ya, Avatar The Last Airbender ini langsung diperpanjang untuk season kedua dan ketiganya teman Pro 2. Walaupun season keduanya baru tayang, tapi cerita ini akan melanjutkan perjalanan Aang sebagai avatar muda yang berusaha menguasai 4 elemen nih teman Pro 2. Sebagai seorang avatar, memang dia juga harus menguasai elemen air, tanah, api, dan udara ya, demi mengembalikan keseimbangan dunia yang terancam oleh negara api nih. Dulu waktu kecil tuh kayaknya suka ya nonton dia punya animasi teman Pro 2. Dan kali ini dari produser eksekutifnya ya teman Pro 2 sekaligus penulis dari serial ini, Christine Boylan, dia juga bangga ya teman Pro 2 atas perjalanan panjang produksi serial ini. Dan dia juga mengatakan kalau tim produksi mampu mewujudkan visi yang dibangun sejak awal penggarapan season kedua teman Pro 2. Jadi sebelumnya Netflix juga sudah mengumumkan nih sejumlah pemeran baru yang akan bergabung di season kedua. Di antaranya itu ada si Chin Han sebagai Long Feng, kemudian ada Hua Xuan De sebagai Profesor Sei, kemudian ada Justin Sin berperan sebagai King Kuei teman Pro 2. Sementara untuk season ketiga ini akan menghadirkan tambahan dua karakter penting, ada si John Briones teman Pro 2 sebagai Pian Dao, ada juga Tantu Kardinal nih, dia sebagai Hama teman Pro 2. Sampai saat ini Netflix masih belum mengumumkan ya jadwal yang tepat itu kapan nih penayangan resmi mereka untuk season terakhir ini.

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

Ya teman Pro 2, kali ini ada film Supergirl yang akan, atau film superhero terbaru dari DC Studios ya teman Pro 2, yang diadaptasi dari karakter DC Comic dengan nama yang sama. Dan film ini kali ini disutradarai oleh Craig Gillespie ya teman Pro 2, kemudian ditulis oleh Anna Noguera teman Pro 2. Jadi film ini jadi bagian dari DC Universe Chapter 1 ya teman Pro 2. Dan ini judulnya Gods and Monster teman Pro 2. Jadi Millie Alcock yang ditunjuk sebagai pemeran utama sebagai Kara Sor-El atau Supergirl-nya teman Pro 2 ya. Dan cerita ini lebih fokus sama perjalanan si Kara ya, seorang Kryptonian yang selamat dari kehancuran planet Krypton teman Pro 2. Saat masih kecil ia dikirim ke bumi bersama dengan anjingnya Krypto setelah planetnya hancur akibat krisis yang melibatkan radiasi Kryptonite teman Pro 2. Kemudian dia diasuh dan diketahui merupakan sepupu dari Superman yang telah lebih dulu hidup di planet tersebut ya, dengan identitas Clark Kent teman Pro 2. Sering waktu Kara ini tumbuh dengan identitas barunya sebagai Supergirl. Tapi berbeda dengan Superman nih teman Pro 2 yang berusaha beradaptasi dengan kehidupan bumi, si Kara ini digambarkan ya lebih sering menjelajahi berbagai planet di luar angkasa. Jadi si Kara ini menjalani kehidupan yang berpindah-pindah dan cenderung belum menemukan tempat yang benar-benar bisa disebut Kara ini sebagai rumah gitu teman Pro 2. Jadi dalam perjalanannya Supergirl ini dia menghadapi berbagai macam konflik luar angkasa ya, di luar angkasa, dan dia juga diperlihatkan sebagai sosok yang kuat tapi masih mencari jati diri nih di tengah dunia yang luas dan penuh dengan bahaya teman Pro 2. Kemudian ya perjalanannya membawa ia ke planet yang punya karakteristik dan ancaman berbeda. Di satu titik ya Supergirl ini dia bertemu dengan seorang penyintas namanya Ruthy Marie Knoll ya teman Pro 2. Jadi si Ruth ini satu-satunya yang selamat dari keluarganya setelah dibunuh oleh seorang penjahat yang namanya Krem dari kelompok Brigand teman Pro 2. Dan pertemuan ini yang menjadi titik awal keterlibatan Supergirl dalam konflik yang lebih besar nantinya ya teman Pro 2. Jadi memang hal ini yang memaksa Supergirl ini untuk harus mengejar Krem demi mendapatkan penawar racun ya teman Pro 2, sekaligus menghadapi ancaman-ancaman baru di berbagai planet. Tentunya dalam perjalanannya Supergirl juga harus berhadapan dengan berbagai kelompok dan konflik antar bangsa luar angkasa. Wah, keren ini nanti filmnya teman Pro 2.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Iya teman pro 2, tidak terasa juga sudah pukul 20 lewat 40, ya sudah setengah 9 teman pro 2. Buat kami yang mungkin lagi di luar, hati-hati di jalan ya teman pro 2, rambu lalu lintasnya tetap diperhatikan, helmnya jangan lupa dipakai ya, tetap jaga keselamatan berkendara teman pro 2. Ya seperti biasa ya teman pro 2, di pukul 21 atau pukul jam 9 malam ya, kita gabung sama pro 2 Jakarta karena ada music live chat dari sana teman pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 96,7 teman terbaik kamu.
1: Demam Piala Dunia 2026 kini hadir di Pro 2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Program obrolan seru manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro 2 RRI Sorong, frekuensi 96,7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Debat bola manusia versus AI.

0: gimana? Pakai koter bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
2: Produ FM.

Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk

0: Produweza, teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Produ FM.
4: Jangan galau malam-malam.

Indonesia, selamat datang di MLC Music Live Chat bareng sama gue, Edit Tama. Namin lo di malam hari ini teman Pro 2, dan seperti biasa satu jam ke depan gue bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi yang tentunya keren-keren banget ya. Dan di hari Senin ini teman Pro 2 yang menuju akhir bulan ya, akhir Juni, gue harap lo baik-baik aja dimanapun lo berada, dan juga semoga lo tetap happy di hari ini ya, walaupun menjelang penghujung Juni nih. Alright, malam hari ini akan spesial teman Pro 2 karena kita udah kedatangan, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol juga sama seseorang ya, mungkin lagu-lagunya udah sering lo dengerin tiap hari ya kan, sering lo dengerin di mungkin di SP atau mungkin sering lo dengerin juga di radio-radio ya, karena emang lagu-lagunya wah the best pokoknya. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol bareng sama Caleb G. Yes, kita bakal ngobrol-ngobrol karena dia baru aja ngerilis single terbarunya nih. Masih berhubungan dengan cinta-cinta, tapi apakah sama dengan cinta-cinta sebelumnya? Asik. Pokoknya nanti kita bakal bahas ya tentunya. Dan buat teman Pro 2 yang ingin seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget, lo bisa langsung drop aja. Lo mau bertanya, mau say hi aja, atau mau absen, boleh banget langsung drop pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta ya, di 0811 800 105. Alright, kita nanti bakal menyambut Caleb J, tapi setelah yang satu ini ya. Jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: MLC Music Live Chat. Dan sekarang Edit udah gak sendirian karena udah ditemenin sama Caleb J.
1: Halo, halo, halo. Halo semuanya.
0: What's up, bro?
1: What up, I'm good.
0: Aduh, akhirnya malam-malam kesini nih. Setelah terakhir pagi-pagi.
1: Selalu tuh pagi-pagi. Makanya gue seneng banget ini malam-malam.
0: Oh iya, yeah.
1: Mantap sekali.
0: Waduh,
1: aku gak perlu bangun terlalu pagi.
0: Bener. Karena kalau pagi waktu itu kan jam 9 ya, waktu Indonesia Barat ya.
1: Parah banget.
0: Wah, lu emang se-anak malam itu, maksudnya.
1: Enggak anak malam gila.
0: Enggak, maksudnya konteksnya bukan gitu. Maksudnya nocturnal orangnya.
1: Iya,
0: maksudnya
1: iya,
0: aktifnya lu produktif ketika malam.
1: Bisa dibilang gitu. Mm-mm. Tapi mungkin lebih titik beratnya karena gue tuh susah banget bangun pagi.
0: Oke.
1: Kayak gue bisa bangun nih. Kayak udah nih bangun nih. Kayak gue secara sadar bangun, tapi gue kayak, aduh mager lagi gerakin badan. Akhirnya gue tidur lagi.
0: Iya sih, bener sih, jujur. Jujur, gue juga pagi tuh biasa kayak, ya bangun setengah 6, jam 6 gitu kan.
1: Iya,
0: tapi abis itu kayak, aduh gak ngapa-ngapain lagi gitu kan.
1: Tidur deh
0: akhirnya. Okay. Bener sih, oke deh. Tapi emang kalau pagi tuh ngumpulin nyawanya, gak tau kenapa susah banget ya.
1: Parah banget, kayak badannya tuh kayak dipeluk sama
0: selimut
1: gitu.
0: Iya bener sih, bener. Apalagi kalau gue tipe orang yang kalau tidur AC tuh harus dingin, tapi gue selimutan.
1: Oh iya, gue juga.
0: Iya
1: gua
0: kan?
1: Gue juga.
0: Iya bener, kan? Bener. Itu enak banget, gak tau kenapa.
1: Betul, gue setuju.
0: Tapi itu juga yang bikin mager bangun.
1: Ya udahlah ya.
0: Iya udahlah.
1: Yang paham-paham aja lah ya.
0: Iya udah, iya TTA aja lah ya. Oke, ada Caleb J. Ya, akhirnya main lagi. Berarti lu rilis terakhir tuh kapan ya berarti ya? 2023
1: enggak ya? Kayaknya, aduh gue lupa ingat. Cuman mungkin 2024.
0: Oh, 24
1: mungkin
0: ya, sekitar situ ya.
1: Gak tau deh, gue kayak gak pede gitu.
0: 2020. Agak
1: antara setahun-tahun itulah.
0: Oke, berarti ya kurang lebih 1 tahun 2 tahun lalu lah ya.
1: Mungkin
0: teman produser yang tahu boleh kasih tahu langsung ya.
1: Yes.
0: Yoi. Tapi akhirnya ngerilis lagi sekarang.
1: Yoi. Yoi.
0: Ada kepikiran apa akhirnya ngerilis? Apa kewajiban musisi aja gitu kan?
1: Enggak lah.
0: Okay, ya.
1: Jadi gara-gara di beberapa tahun ini gue memang lagi seneng banget bantuin teman-teman artis lain buat nulis lagu.
0: Okay. Iya,
1: lagi seneng banget kayak bantu-bantu produce juga lagu-lagu mereka. Nah jujur gue tuh kayak pas gue mau ngerjain lagu gue jadi kayak capek ya.
0: Kayak mager ya.
1: Kayak tidur gak sih?
0: Iya bener-bener.
1: Terus jadi akhirnya ya udah gue akhirnya kayak, eh gila tapi gue gak bisa, gue harus nih buat lagu lagi buat gue sendiri gitu.
0: Iya bener-bener.
1: Karena nulis buat sendiri juga punya kesenangan sendiri juga kan.
0: Betul.
1: Jadi akhirnya gue memutuskan untuk ya adalah gue terus lagi gue rilis di tahun ini.
0: Asik, gitu. Seru banget ya. Tapi kalau dibandingin nulis buat orang lain sama nulis buat sendiri tuh gampang, bukan gampang ya, maksudnya lebih suka mana sih?
1: Ah, susah banget. Gimana ya? Kayak gue gak bisa milih salah satu gitu sih, karena dua-duanya tuh beda sih. Dan gak bisa kayak disamain, jadi gue gak bisa pilih salah satu.
0: Apa yang ngebedain tuh apa maksudnya dari segi apanya itu?
1: Karena kalau misalkan kita nulis buat orang lain, itu tuh kan kita kayak mesti memahami orangnya, sudut pandang dia. Karena musik itu kan sebenarnya juga kayak kita berkomunikasi cuma lewat nada.
0: Yes.
1: Yang istilahnya jadi satu harmoni gitu kan.
0: Bener.
1: Nah sama, gue tuh kayak bener-bener mesti ngertiin orangnya. Dan kalau misalkan buat diri sendiri, kesusahannya ya gue harus ngerti
0: mengulik
1: diri sendiri. Karena mengerti diri sendiri juga bukan hal yang gampang.
0: Iya betul. Itu dia agak sulit ya.
1: Sumpah susah banget. Makanya gue bingung mau milih yang mana.
0: Iya. Tiap-tiap bikin buat sendiri atau buat orang lain juga ada challenge yang sendiri-sendiri gitu.
1: Betul
0: ya.
1: Betul sekali.
0: Benar sekali. Tapi kan berarti lu udah padet banget di musik ya. Maksudnya mungkin lu awalnya musik sebagai hobi yang akhirnya menjadi kerjaan sekarang.
1: Yes.
0: Terus sekarang lu larinya kemana bro? Kalau lagi penat pusing.
1: Main
0: gitu.
1: Game lah.
0: Oh lu main game?
1: Ngapain lagi main game?
0: Oh, main apa lu?
1: Gue sebenarnya sekarang lagi ngerirun main Pokemon.
0: Oh iya?
1: Iya, karena gue tuh dari kecil suka banget sama Pokemon kan.
0: Oke.
1: Iya, jadi gue coba mainin semua game Pokemon yang pernah gue mainin. Ya udah gue mainin lagi aja.
0: Lu main Pokemon doang atau sambil brewek-brewek kartu tuh? Ya sekarang

0: rame banget. Wah,
1: gue pengen banget brewek-brewek lagi sih, cuman mahal ya.
0: Betul.
1: Jadi
0: betul.
1: Akhirnya gue tidak brewek-brewek dulu. Mungkin nanti.
0: Nanti ya, nunggu mungkin harganya agak bersahabat gitu ya.
1: Mahal banget gue.
0: Bener sih. Kayaknya emang goreng banget tuh harganya ya.
1: Iya, gila parah banget.
0: Gila sumpah. Parah banget sih itu. Gokil. Berarti lu sekarang rerun Pokemon?
1: Lagi rerun semua Pokemon yang pernah gue mainin. Dan mungkin...
0: ini seru.
1: Kalau buat seling-selingan gue main bola.
0: Main bola FIFA.
1: Iya, main FIFA. Seru. Tapi gak jago. Jadi jangan ajak main ya. Sumpah cacat lu.
0: Baru gue mau nantangin.
1: Jangan pernah ajak gue main bola.
0: Tapi selingan aja ya.
1: Iya, cuman suka aja.
0: Oke. Tapi kalau di Pokemon apa favorit lo? Apa sih sebutannya?
1: Pokemonnya. Iya benar, namanya Pokemon. Pokemon favorit gue itu adalah Joltik kalau sekarang.
0: Joltik
1: tuh
0: gimana ya?
1: Joltik tuh dia di generasi, gue lupa generasi 4 atau 5. Pokoknya dia Pokemon generasi 5. Dia kayak Pokemon laba-laba kecil tapi imut gitu.
0: Oh, I see.
1: Pokoknya lucu deh.
0: Benar. Gue tuh Pokemon apa ya? Charizard tuh Pokemon apa sih?
1: Charizard Pokemon.
0: Yang api tuh ya?
1: Api. Gila kuat banget dia.
0: Bener. Itu OP banget sih kayaknya sih.
1: Parah.
0: Oke, dan di tahun ini, di bulan ini tepatnya ya, lo baru aja ngerilis Gerilya Cinta.
1: Yoi.
0: Ini. Berarti ini masih soal cinta-cintaan dong?
1: Masih dong, cuman yang kali ini kan gak menangis depresi kan.
0: Seru nih.
1: Enak, gue juga di panggung juga gak cahap.
0: Bener.
1: Masa di panggung nangis mulu.
0: Akhirnya ada yang happy-happy.
1: Iya
0: ya, di panggung ya.
1: Harus bener.
0: Nanti kita bakal bahas tentang single terbarunya berjudul Gerilya Cinta.
1: Oke.
0: Waduh, ini cinta tapi kayak perang nih. Bukan ya. Tadi kita bahas pokoknya ya, tapi bukan. Perang. Ingat, bukan perang ya. Berperang dengan cinta. Asik. Gak juga ya. Ya udah, nanti kita bakal ngomongin soal Grill Cinta, teman Pro 2. Jadi buat lo semua yang pengen bertanya juga seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Kita bakal balik lagi abis yang satu ini.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Caleb J.
1: What's up?
0: Alright, di bulan ini rilis Gerilya Cinta.
1: Yep.
0: Tadi gue interpretasinya salah berarti ya.
1: Enggak lah. Iya tapi bener sih salah sih.
0: Salah kan?
1: Salah sih, salah sih.
0: Tapi sebenernya kenapa Gerilya Cinta gitu?
1: Jadi kan seperti yang tadi lo bilang, gerilya itu kan dari taktik perang.
0: Betul.
1: Kayak diem-diem lo nyusup tiba-tiba menang aja.
0: Oh, ya iya,
1: kan?
0: Benar.
1: Nah kalau yang ini tuh kayak misalkan nih kejadiannya tuh kayak lo suka sama orang, ada orang yang suka sama lo, lo yang kayak awalnya ya adalah biasa aja, nggak kena-kena banget. Tapi karena dia persisten dan lewat tingkah-tingkah manis dan perhatian dia ke lo, kayak tiba-tiba bisa ya nyusup masuk ke dalam hati lo gitu.
0: Oh, gua paham. Oke. Jadi tuh kok tiba-tiba dia bisa menyusup ya?
1: Iya. Masuk. Jadi padahal, bukan cinta yang ledakan gede gitu loh.
0: Oke. Oke. Berarti kayak ya sebenarnya mungkin POV-nya si cowok berarti ya.
1: Yoi.
0: Yang tiba-tiba disusupi oleh seorang cewek. Ya kan menyusup kan. Terlalu mistis ya. Terlalu mistis. Yang menyusup kan, gitu aja ya. Yang tiba-tiba susupi. Bisa. Salah bahasa guys. Sorry guys. Bener-bener. Dia bisa masuk gitu ke hatinya. Padahal ya si cowok juga sebenarnya gak membuka kan.
1: Iya, betul.
0: Oh wow. Seru. Sudut pandangnya seru sih. Tapi apa yang akhirnya dilakuin sama si cowok ketika si cewek ini berhasil masuk? Apakah kayak berusaha di keluar lu atau kayak gimana?
1: Jadi emang lama-lama ibaratnya kayak luluh juga gitu loh.
0: Iya sih.
1: Kayak awal-awal kayak udahlah nggak kena, nggak usah, nggak doyan gue, cuman karena ceweknya udah semangat ya? Gitu kan dengan taktik gerilyanya dia tiba-tiba oke deh masuk deh. Gitu ceritanya sebenarnya.
0: Oh berarti ini tuh si ceweknya itu kayak berusaha ngejar si cowok.
1: Ya.
0: Oke.
1: Okay. Cucu.
0: Berarti lu tuh nggak yang apa ya kayak saklek sama cowok tuh yang harus ngejar.
1: Menurut lu
0: gimana?
1: Kayak nggak gitu ya, ya nggak sih.
0: Iya sih.
1: Kayak menurut gue pada akhirnya sih menurut gue semua orang kayak punya hak yang sama.
0: Ah, itu
1: dari
0: dia.
1: Apapun backgroundnya dia,
0: betul.
1: Dia itu kayak gimana? Ya menurut gue semua orang punya hak yang sama.
0: Benar. Jadi kalau misal lu cewek suka sama seseorang ya. Why not coba aja deketin gitu kan.
1: Gak bakal jadi kriminal juga.
0: Santai aja. Terus banget jadi kriminal tiba-tiba. Benar. Tapi maksudnya kan banyak orang juga yang ya tadi kan lo juga bilang kayak denial gitu kan. Kayak enggak gitu. Mungkin perasaan gue aja gitu kan. Karena gue pun pernah ada di kondisi itu.
1: Asik. Laku berarti ya.
0: yang gue juga awalnya denial gitu.
1: Oke.
0: Enggak, masa iya dia suka sama gue gitu.
1: Oke, okay, iya betul.
0: Lo ada pesannya gak sih maksudnya buat orang-orang yang denial kayak gitu?
1: Apa ya, gue gak pernah ngalamin lagi. Ini bener-bener full cerita fiksi yang gue buat. Cuman mungkin kalau misalkan gue mencoba menempatkan diri jadi si orang tersebut yang disukain sama orang, menurut gue gak ada salahnya membuka hati sih.
0: Iya. Yeah,
1: kayak mengenal seseorang, menurut gue malah mungkin ketika lo membuka hati dan lo kayak mau mengenal seseorang, lo bakal discover sesuatu yang lain, kayak sudut pandang baru. Wah, atau mungkin lagi. sisi orang ini yang gak pernah dilihat sama orang lain. Dan
0: wah,
1: mungkin itu sisi yang lo butuhkan di hidup lo.
0: Kita gak ada yang tahu ya.
1: Yoi.
0: Karena mungkin lo seolah-olah paling tahu, tapi sebenarnya lo gak tahu gitu apa yang lo butuhin.
1: Betul.
0: Asik.
1: Kasih kesempatan aja.
0: Itu dia, gak ada salahnya kan.
1: Gak ada salahnya.
0: Why not?
1: Yoi. Ya kan?
0: Trying to apa sih bahasanya? Itulah. Gue tiba-tiba nge-skip. Oke, tapi kalau ngomongin soal cinta gitu kan.
1: Aha.
0: Di lagu ini kan berarti apa kalau biasanya cintanya yang sedih-sedih. Yang sad-sad. Tapi ini di sini ya kayak apa? Kayak butterfly era enggak juga sih sebenarnya sih kayak jatuh cinta lah. Fase-fase dimana kita mungkin mulai jatuh cinta gitu. Menurut lu, definisi jatuh cinta ya seperti apa sih? Berat ya.
1: Salah nanya orang kayaknya deh.
0: Iya, enggak apa-apa. Imajinasi lu.
1: Lupa masalahnya. Udah lupa gue.
0: Oh iya, emang lu udah lama tidak jatuh cinta? Asik.
1: Sudah lama sekali. Gue berhubungan erat dengan PS gue doang.
0: Aduh. Iya lagi, apa mungkin ya? Jatuh cinta dengan device. Agak aneh juga ya.
1: Tapi mungkin apa ya? Jatuh cinta itu definisi jatuh cinta berarti ya. Definisi jatuh cinta mungkin ketika lu ketemu seseorang yang bisa buat lo jadi diri lo sendiri kali ya. Kayak lo gak kayak pretend untuk okay, gue jadi keren supaya dia nerima gue. Kan kita tuh banyak gak sih momen-momen di hidup kita di mana waktu itu kayak kita pernah, misalnya kita suka banget sama seorang.
0: Betul.
1: Terus instead of kita mengenalkan diri kita ke orang ini, kita perform untuk menjadi seseorang yang istilah kayak perfect, walaupun juga nggak perfect juga, supaya kita bisa diterima sama orang lain.
0: Iya sih.
1: And pasti kayak ada momen-momen ketika lu diterima. Entah berapa bulan kemudian tiba-tiba versi PDKT dan versi diri lo sendiri ini versi diri lo sendiri ini tiba-tiba mulai keluar dan istilahnya dia jadi kayak bingung kayak kok lo orang berbeda ya sama yang pas gue PDKT.
0: Oh itu gitu. Sih itu sering terjadi sih.
1: Iya.
0: Soalnya kita berusaha menjadi orang lain.
1: Yes.
0: Yang sebenarnya ya nggak benar juga sih. Iya, karena sih. Pada akhirnya sifat-sifat lo asli akan kelihatan juga nantinya kan.
1: Pokoknya kalau lagi mau berhubungan serius sama seorang atau kenalan, menurut gue bagus untuk jaga manner segala macem, tapi please be yourself and stop performing. Sumpah.
0: Ah itu dia.
1: Iya.
0: Bener-bener. Jadi diri lo sendiri ya.
1: Yui.
0: Ketika lo mengejar seseorang.
1: Yes.
0: Iya kan. Bener-bener. Alright. Sekarang gue mau dengerin dulu lagu terbarunya Gerilya Cinta Tomorrow 2. Gue udah penasaran. Gue pengen mengenang era-era pertama kali didekati.
1: Asik. Kesel banget bener gue. Serah
0: gue ya.
1: Lo yang punya acaranya itu serah.
0: Aduh. Ya udah deh langsung aja ini dia Kelop J dengan Gerilya Cinta.

0: masih di MLC Music Live Chat dan tadi kita udah mendengarkan Gerilya Cinta dari Caleb J.
1: Yay,
0: alright. Gimana rasanya lu, bro? Akhirnya membuat sesuatu yang bisa dibilang agak berbeda ya dari lagu-lagu lu sebelumnya ya.
1: Seneng banget. Gue seneng banget karena gue punya kesempatan untuk kayak explore ke hal lain gitu loh.
0: Oh iya, benar.
1: Karena kan selama ini gue memang bikin lagu, apalagi seperti teman-teman tahu kan laguku sangat depresi dan patah hati ya.
0: Betul.
1: Tapi seneng banget. Akhirnya gue kayak bisa senyum-senyum dan istilahnya gue kayak di panggung juga nyanyi dengan happy gitu lah.
0: Benar. Lu bisa happy-happyan di panggung gitu ya sama pendengar ya.
1: Yes.
0: Tapi apa maksudnya, ada gak sih hal yang bikin kayak pluk, kayak wah kayaknya gue harus bikin lagu yang vibesnya happy gitu?
1: Jadi sebenarnya gue tuh bikin lagu ini, gue keinspirasi waktu gue nonton anime.
0: Wow, anime apa?
1: Kimi no Todoke.
0: Wah, itu yang apa ya? Gue gak ngikutin anime banget lagi.
1: Gak apa-apa.
0: Oke.
1: Jadi tuh istilahnya, ya kalau ceritanya ya udahlah ya, cerita tentang SMA, anak-anak siswa, you know, jatuh cinta.
0: Okay.
1: Jatuh cinta SMA Jepang gitu lah, anak-anak muda Jepang gitu.
0: Okay,
1: cuma maksudnya tuh yang bener-bener nge-trigger gue karena gue ngelihat satu scene.
0: Mm-hmm.
1: Jadi scene-nya tuh kayak, pokoknya scene setiap mereka lagi kayak ngerasain jatuh cinta atau kayak mereka lagi ngerasain kayak hangatnya cinta, tiba-tiba tuh kayak backgroundnya shining, shimmering, splendid gitu.
0: Gue kebayang lagi.
1: Kan warna putih, warna biru muda, warna kuning muda gitu. Jadi tuh kayak, gue ngeliat itu kayak, gila ini perasaan apa? Gue pun juga sebagai yang nonton kayak gue kayak ada satu perasaan yang tergelitik di hati gue. Gue nggak tahu juga apa karena gue kan juga lagi nggak ngalamin cinta. Cuman kayak gue ya udahlah. Abis itu gue misalkan gue lihat lagi gambar-gambar itu kayak gue buat lagu kalau gambar kayak gini vibe-nya kayak gimana ya gitu. Terus lahirlah Gerilya Cinta. Gitu.
0: Wow, Gerilya Cinta tercipta gara-gara nonton anime.
1: Yoi, bener banget.
0: Gila. Ini salah satu maksudnya ide lagu yang paling random lo atau gimana nih? Atau ada yang lebih random lagi sebenarnya?
1: Paling random ya. Lupa lagi gue. Tapi mungkin ini salah satu yang kayak top 10 random lah.
0: Oke.
1: Cuma gue lupa kalau misalkan ada yang lebih random lagi.
0: Lo bisa dapat ide itu dari mana? Maksudnya kan pertama ya, tadi kan lo bilang juga lagi gak mengalami fase ini.
1: Yap.
0: Tapi lo bisa membuat lagu ini gitu loh. Itu idenya dari mana lo biasanya kalau bikin lagu?
1: Jadi tuh gue selalu percaya inspirasi datang dari mana aja.
0: Oke.
1: Kayak gue ngerti pasti kita semua di dunia ini ketika kita mencoba untuk membuat sesuatu, kayak kita ada momen-momen mentoknya kan.
0: Yes.
1: Tapi di momen-momen mentok itu gue kayak berusaha kayak menenangkan diri gue dan kayak gue bener-bener ngelihat sekeliling. Apakah ada teman-teman, apakah ada meja atau apa. Pokoknya gue percaya bisa dari mana aja. Gue kayak misalkan ada lagu gue yang mana ya, gue lupa lagu gue yang mana. Intinya gue kayak nanya ke temen gue kayak, gimana kabar hidup lo, lalalala. Dan gue terinspirasi dari kabar hidupnya dia.
0: Wow.
1: Ada juga kayak misalkan gue gara-gara ngelihat foto atau anim atau apapun itu, terus gue kayak ngerasa, apa gue bikin lagu yang ngegambarin ini. Jadi kayak bisa dari mana aja.
0: Oke.
1: Okay. Kayak random banget. Bisa tiba-tiba gue lagi di toilet kayak lagi, you know, setoran alam. Itu ada nada yang terlintas di kepala gue.
0: Wah.
1: Jadi serandom itu sebenarnya. Iya,
0: bener sih. Itu maksudnya kita bisa dapat dari mana aja ya.
1: Yes.
0: Bahkan lihat sesuatu yang sebenarnya mungkin gak kepikiran jadi lagu bisa jadi lagu.
1: Betul. Betul banget.
0: Gokil. Oke, tapi kita tadi sebenarnya di off air kita sempat ngobrol soal lagu Gerilya Cinta gitu. Yeah. Dari mungkin dari segi produksi musiknya gitu kan. Yang lu bilang di sini ternyata ada acapella beatbox gitu.
1: Iya, benar.
0: Itu maksudnya itu apa? Maksudnya acapellanya itu beatboxing kayak gimana?
1: Jadi sebenarnya kayak gue kayak nambahin kayak ada tekstur gue beatbox gitu.
0: Mm-hmm.
1: Literally beatbox. Jangan disuruh di sini karena jelek.
0: Oke.
1: Gue malu. Karena itu pun gue 50 kali take-nya.
0: Oh wow.
1: Gue inget. Pokoknya sampai bagus. Karena kan gue juga bukan orang yang beatbox.
0: Iya.
1: Tapi gue pengen ada beatboxnya supaya ada bounce-nya lagunya.
0: Oke.
1: Terus ya udah kan. Udah selesai. Terus kayak gue kayak tambahin mouth percussion. Yang kayak kayak gitu segala macam. Biar lagunya itu playful. Jadi gitu.
0: Iya. Bener. Berarti ini adalah salah satu treatment yang berbeda pastinya dong. Dari lagu-lagu lo sebelumnya ya.
1: Yes.
0: Benar. Tapi selama produksi gimana bro? Ini memakan waktu yang lama kah atau tidak sebenarnya?
1: Ini malah cepet yang ini produksinya.
0: Oh ya? Berapa lama?
1: Kalau gak salah, buat kita untuk kerjain musik dasarnya aja kita butuh 1 hari. Terus penyempurnaan sama panggil pemain. Ya mungkin sekitar 3 hari lah.
0: Wow.
1: Enggak lama-lama. Dan itu terpisah karena kita sambil ada paralel yang lainnya. Jadi ya 3 hari, 3 hari di
0: totalnya 3 hari ya.
1: Total 3 hari.
0: Wow.
1: Enggak terlalu lama kok.
0: Wow, cepet ya. Bisa ya orang bikin lagu 3 hari ya?
1: Bisa. Bisa lah. Bisa banget.
0: Ya, karena gue masih apa ya, heran aja gitu orang-orang bisa bikin lagu tuh kayak layer-layernya cakep gitu. Didengar tuh enak banget tuh kayak. Gue enggak tahu gimana cara bikinnya sih. Gokil. Dan ini juga katanya menjadi apa, pembuka untuk EP terbaru lo berarti ya?
1: Yes, betul sekali.
0: Alright. Itu boleh di-spill enggak sih tentang EP-nya?
1: Enggak. Enggak boleh. Maaf, enggak boleh.
0: Enggak boleh sama sekali.
1: Enggak boleh.
0: Judulnya pun enggak boleh.
1: Judulnya kan ada di situ kan. Kalau ada di situ berarti kita bisa ngomong.
0: Ada judulnya.
1: Iya, judulnya Tanda Cinta kan.
0: Bener.
1: Udah pokoknya itu aja lah. Okay. Nanti teman-teman pokoknya kalau misalkan pengen tahu kelanjutannya gimana, update-nya gimana, langsung aja follow sosial mediaku.
0: Ah, itu dia. Gitu. Betul sekali. Benar. Berarti gambaran EP-nya bakal seperti lagu ini ya, berarti ya.
1: Pokoknya sejauh ini, pokoknya sejauh ini yang bisa aku share itu adalah pokoknya benar-benar full cinta-cintaan, enggak ada nangis-nangis, pokoknya kita semua bakal full senyum sabri wing segala macem, pokoknya enggak ada sedih-sedih. Itu aja. Gak bisa dikasih tau yang lain.
0: Oke, siap. Berarti ini pokoknya tentang cinta-cintaan lah.
1: Yoi.
0: Gitu. Ih, ini bakal seru banget sih. Jadi ditunggu aja nanti ya. Kapannya belum tahu berarti ya. Belum boleh dikasih tau ya. Alright. Oke, ini udah ada beberapa yang join dari teman Pro 2. Ini ada dari Afif Mukminin. Katanya, hello. Mau nanya lagu Gerilya itu menceritakan tentang seorang cowok yang ingin merayu pujaan hatinya gak sih? Bukan ya? Kebalik ya?
1: Bisa... Sebenarnya tidak terpaku oleh gender, jadi kayak emang bisa dari sudut pandang cewek. Pokoknya intinya memang ketika kita kayak jatuh cinta sama orang bukan dengan cara yang kayak tiba-tiba meledak di awal gitu, tapi kayak orang itu kayak lu jatuh cintanya perasaannya kayak pelan-pelan dia masuk ke dalam hati lo.
0: Oh,
1: gitu.
0: Oke. Berarti POV-nya sebenarnya bisa cowok atau cewek ya?
1: Iya. Tidak terpaut.
0: Gender.
1: Okay. Kurang satu kata.
0: Oke, selanjutnya ada Anjas Moro. Selamat malam bang. Salam dari Anjas. Posisi lagi rehat sebentar sambil nonton MLC tepat di depan RRD Jakarta. Waduh. Asik. Menikmati suasana Monas malam ini. Wih, sedap. Tapi kalau ngomongin soal suasana nih, sebenarnya lagu ini paling enak didengerin pas kapan sih? Menurut lo?
1: Sama pasangan kita sih. Kalau ada kalau misalkan nggak ada, mungkin pagi-pagi. Pagi-pagi karena penuh semangat.
0: Iya,
1: dan gue mungkin menyarankan lagu ini baik ketika berolahraga.
0: Oh wow. Iya,
1: kayaknya bakal bangkitin semangat deh.
0: Iya benar-benar.
1: Gue belum pernah nyoba, tapi mungkin nanti gue bakal nyoba.
0: Ayo seru. Kita
1: sambil ngejim.
0: Boleh. Karena sambil ngejim lu sambil nyanyi sendiri kan.
1: Okay. Orang takut sih kalau ngeliat sih. Kalau di tempat umum takut sih. Ini orang kenapa?
0: Kenapa
1: anak?
0: Lo udah apa bro? Cerita bro.
1: Gak ada bang, lagi pengen nyanyi aja bang.
0: Akhirnya nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: sama Caleb J.
1: Hey yo, what up?
0: Ini tadi gue juga lihat-lihat MV-nya udah ada ya bro.
1: Yoi.
0: Yo, bisa ditonton di mana bro?
1: Sudah bisa ditonton di channel YouTube-nya Passion Vibe. ID.
0: Kalau boleh diceritain ini apa maksudnya konsep dari MV-nya nih apa nih?
1: Konsep MV-nya kayak romcom anak SMA karena gue ngerasa gila ini berbunga-bunganya tuh bener-bener youthful banget kan.
0: Iya bener sih.
1: Anak-anak umur segitu
0: bener-bener asik.
1: Jadi tua gue. Emang buat para remaja-remaja nih, gak tau kenapa gue ngerasa lagu ini cocok banget. Jadi akhirnya gue decide sama tim, okay, gimana kalau kita go with romcom di masa-masa SMA?
0: Mm-hmm.
1: Seru kayaknya. Dan gue di situ jadi guru.
0: Ini seru.
1: Jadi gue jadi cameo.
0: Okay.
1: Video gue kali ini.
0: Gue jadi main karakternya ya.
1: Iya, biasanya kan gitu mulu. Gue bosen. Okay. Gue pengen. Gue
0: kayak bilang. Seru sih.
1: Gimana kalau gue jadi guru? Guru matematika dan guru olahraga.
0: Itu yang kalau penasaran kira-kira gimana Caleb J menjadi guru, lo tonton aja ya. MV-nya ya, benar-benar. Tapi ini kan ngambil kisah romcom anak SMA gitu ya. Ketika lo nulis, apakah POV lo anak SMA juga atau enggak?
1: Enggak sih. Pas umum lagi nulis ya? Emang istilahnya gue kayak gak pengen terpaut dengan kayak anak SMA atau apa lah. Maksudnya gue emang pengen ngerasain ngeluarin rasa yang ada dalam hati gue aja.
0: Okay.
1: Bener-bener. Dan entah kenapa keluarnya kayak gitu.
0: Seru. Tapi kalau lu gambarin lagu ini menjadi sebuah warna, kira-kira warna apa itu?
1: Mungkin kuning ini kali ya.
0: Kuning muda
1: okay. Kali.
0: Kenapa tuh ada alasan tertentu enggak?
1: Enggak tahu, kebayangnya gitu aja.
0: Okay.
1: Pokoknya kayak pas dengerin lagu ini kayak antara kuning muda atau kayak langit biru dah. Antara itu.
0: Seru.
1: Yes.
0: Bener. Cocok sih, bener.
1: Iya, karena emang se-bright dan se-warm
0: itu kan sebenarnya. Itu dia. Bener. Karena emang ya ini juga maksudnya tema yang ringan juga ya. Tema yang ringan yang mungkin juga harusnya tiap orang pernah ngalamin sih.
1: Pasti.
0: Setidaknya sekali seumur hidup.
1: Iya. Yeah. Balik ke pengalaman masing-masing.
0: Betul. Okay, dari lo mungkin ada yang pengen disampaikan ke teman Pro 2 semua? Atau mungkin fans lo?
1: Terima kasih karena selalu mendengarkan lagu-lagu aku dan request terus lagunya di sini.
0: Asik, betul itu dia. Berarti lagu Gerilya Cinta udah bisa didengerin di semua DSP?
1: Udah dong.
0: MV-nya juga udah bisa ditonton di YouTube Passion Vibes ya.
1: Yes.
0: Alright, dan tentunya bisa kamu request di Brodo FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih. Caleb,
1: terima
0: kasih. Main-main. Terima kasih, ditunggu.
1: Terima kasih.
0: Nanti IP-nya ya.
1: Amin.
0: Yang katanya penuh cinta nih.
1: Ayo dong. Nanti main-main lagi dong.
0: Boleh banget dong. Nanti kita bakal ngobrolin soal IP-nya ya. Oke, terima kasih juga teman Bro 2 udah seru-seruan di malam hari ini. Dan abis ini tentunya bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan juga
1: Caleb J.
0: Alright, kita ketemu lagi di esok hari. Bye-bye.
1: Bye.

0: capek deh. Tiap pulang ke rumah tuh rasanya kayak cuma numpang tidur. Bukannya tenang, malah makin sesek. Bokap nyokap sibuk terus sama urusan masing-masing. Kita tinggal serumah, tapi udah kayak orang asing.
1: Gue ngerti, Kak. Tapi coba lo pikir deh. Mungkin bukan karena mereka gak peduli. Bisa jadi mereka juga ngerasa yang sama. Cuma bingung aja mulai dari mana. Sama kayak lo sekarang. Kadang diem-diem saling nunggu, tapi gak ada yang gerak.
0: Iya sih, tapi ya, masa harus aku yang mulai duluan? Aku kan anaknya. Harusnya mereka dong yang ngajak ngobrol duluan. Mereka lebih ngerti, lebih dewasa.
1: Bener, idealnya sih gitu. Tapi kenyataannya, hidup gak selalu ideal, Kak. Kadang ya, yang lebih dulu sadar itu yang mulai duluan. Gak harus langsung obrolan berat. Mulai dari yang simple, seperti nanya kabar, nanyain mereka udah makan atau belum. Lama-lama bisa cair sendiri kok. Komunikasi itu bukan soal siapa.

Ya, teman Pro 2, Grace masih menemani kalian di malam ini. Teman Pro 2 di Jaga Malam. Tadi kita sama-sama sudah mengikuti MLC ya, teman Pro 2. Dan tentunya bintang tamu MLC juga luar biasa, ada Kaleb ya. Dan di malam ini Grace masih menemani kalian dengan beragam informasi, teman Pro 2, sambil mendengarkan lagu-lagu yang seru ya, teman Pro 2. By the way, kalau kamu lagi santai di malam ini di pukul 22 ya, tidak terasa hari Senin ini sudah hampir selesai, teman Pro 2 ya. Senin terakhir di bulan Juni ini hampir selesai. Kamu yang lagi sambil beristirahat dan dengarkan Pro 2 Sorong, selamat beristirahat teman Pro 2. Mungkin kamu yang masih di jalan ya, hati-hati di jalan. Dan tentunya Grace menemani kalian di sepanjang perjalanan kalian, sampai mungkin kalian pulang ke rumah kalian ya, teman Pro 2, sampai di nanti pukul 12 malam waktu Indonesia Timur. Dan tentunya teman Pro 2, kali ini ada lagu dari Arvian Dwi yang akan menemani kalian di malam ini ya, teman Pro 2. Hatimu milik dia.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Excuse me.
3: Apa sih anak kecil?
2: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
3: Taulah.
2: Bapak bisa membaca?
3: Bisa, masa nggak bisa?
2: Itu coba dibaca.
3: Harap antri.
2: Hahaha, itu tahu baca.
4: Pak, malu dong sama anak kecil.
5: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

0: FM。
1: Ini nih Mbak, ini nih tempatnya nih, ini.
2: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yando.
1: Iya Mbak, saya sering terpleset di sini nih, sering muncul kecoa dan kelabang, terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya Mbak.
2: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
1: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbak.
2: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
2: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
1: Maaf ya, Mbah.
0: Kodu FM, teman terbaik kamu.

Iya, teman Pro 2 tentunya di jam 10 ya, kayak malam ini jam 10 lewat 16. Biasanya ini sudah jadi waktu ancang-ancang buat tidur ya, teman Pro 2. Sudah sambil baring-baring di kasur, sambil main HP, atau ada juga yang punya kebiasaan membaca sebelum tidur. Ini sudah jadi jam-jam rawan ya, mata sudah mulai ngantuk, mata sudah mulai loyo, aktivitas juga sudah mulai tidak ada ya kalau mau dibilang jam 10 seperti ini. Jadi memang teman Pro 2, tidur kebutuhan penting ya bagi tubuh manusia untuk memulihkan energi dan juga menjaga kita punya kesehatan, teman Pro 2. Tapi memang tidak semua orang juga bisa tidur dengan nyenyak ya, karena ada gangguan tidur, teman Pro 2. Jadi salah satu gangguan tidur yang paling umum di Indonesia ya, bukan hanya di Indonesia, di hampir seluruh dunia, teman Pro 2, insomnia, teman Pro 2. Jadi kalau ada orang yang terkena insomnia, biasanya pasti mengalami kesulitan untuk mulai tidur. Pasti juga sering terbangun di malam hari atau terlalu pagi, sehingga tubuh terasa kurang segar saat memulai aktivitas nih, teman Pro 2. Selain insomnia, ada juga gangguan tidur yang namanya itu sleep apnea, teman Pro 2. Jadi sleep apnea ini gangguan tidur yang ditandai dengan henti napas sementara saat kita tidur, teman Pro 2. Jadi gejalanya itu kayak kita mendengkur ya, teman Pro 2, mendengkur keras, terus tidur kita tuh tidak nyenyak, sering terbangun, dan pastinya rasa mengantuk berlebihan di siang hari ya, saat kita melakukan aktivitas, teman Pro 2. Jadi gangguan tidur lainnya juga ada narkolepsi ya, teman Pro 2, atau RLS, teman Pro 2. Narkolepsi ini menyebabkan penderitanya tiba-tiba tertidur tanpa bisa dikendalikan gitu, teman Pro 2. Sedangkan ada yang namanya RLS, teman Pro 2, Restless Leg Syndrome. Ini ditandai dengan rasa tidak nyaman di kaki yang menimbulkan dorongan untuk terus gerakan kaki, terutama saat malam hari ya, saat mau tidur. Jadi kayak tidak nyaman begitu, kalau mau tidur harus digerakkan kakinya. Jadi kalau kalian merasa ada gangguan ini yang terjadi terus menerus tiap malam, tiap mau tidur, dan ini mengganggu kamu punya aktivitas harian, pastinya kalau kamu susah tidur, aktivitas harian kalian akan terganggu ya, teman Pro 2. Sebaiknya itu kamu harus konsultasi ke dokter, teman Pro 2. Tentunya dengan penanganan yang tepat bisa membantu kamu memperbaiki kamu punya kualitas tidur, dan pastinya jaga kesehatan tubuh secara keseluruhan, teman Pro 2.

pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann, jika diartikan ke dalam bahasa Inggris, memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

Ya, teman berdua masih soal gangguan tidur ya, insomnia. Ini memang gangguan tidur yang buat kita juga bisa sulit tidur pastinya teman berdua, dan sering terbangun di malam hari. Atau kadang kita bangun terlalu pagi ya, jadi kita punya tubuh tuh kayak tidak dapat istirahat yang cukup ya, karena memang tidurnya juga kurang teman berdua. Selain menerapkan pola tidur yang sehat, tentunya dari konsumsi makanan juga ya teman berdua, dipercaya bisa membantu meningkatkan kualitas tidur kita teman berdua. Jadi ada salah satu makanan yang bisa membantu mengatasi insomnia nih teman berdua. Tentu saja buah kiwi ya, karena memang kiwi ini mengandung antioksidan ya, dan juga serotonin teman berdua, yang berperan dalam membantu mengatur siklus tidur sehingga tubuh lebih mudah untuk beristirahat teman berdua. Kalau kamu kurang suka kiwi, bisa juga kamu coba kacang almond atau ikan berlemak ya, kayak ikan salmon. Ini juga baik dikonsumsi untuk membantu meningkatkan kualitas tidur kita, teman berdua. Karena tentunya almond sendiri kan dia mengandung magnesium ya, yang punya peran untuk merelaksasi otot kita. Sedangkan kalau ikan berlemak ya, atau ikan salmon, kayak vitamin D dan juga asam lemak omega 3, yang bisa membantu produksi hormon tidur teman berdua. Kalau kalian bingung lagi mau makan apa, minum ini saja teman berdua ya. Minum susu hangat atau teh chamomile ya teman berdua. Ini biasanya dikonsumsi untuk membantu tubuh lebih rileks sebelum kita tidur. Susu juga mengandung triptofan ya, yang bisa membantu pembentukan melatonin. Sedangkan teh dipercaya bisa punya efek menenangkan sehingga bisa membantu kalian lebih mudah tertidur teman berdua. Pastinya makanan atau minuman yang bisa membantu mengatasi insomnia, kemudian pola hidup sehat jadi kunci utama untuk mendapatkan tidur yang berkualitas teman berdua ya. Kalau kamu rasa kayaknya insomnia saya ini sudah berlangsung lama, berbulan-bulan, jangan tunggu sampai bertahun-tahun ya teman berdua. Langsung ke dokter konsultasi ya, jangan sampai hal ini mengganggu kamu punya aktivitas harian dan buat kamu bisa jatuh sakit teman berdua.

0: Kodweva. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: cantikan gak tidak? Dia tuh macam tambah kurus gak? Kayak lidi.
1: Ih, Kuni, jangan sembarangan bicara ya. Itu namanya body shaming.
0: Hah? Masa sih? Kan saya cuma bilang jujur toh.
1: Jujur boleh, tapi kalau bikin orang sakit hati, itu bukan lagi jujur, tapi menyakiti.
0: Iya juga ya, saya tidak pernah pikir begitu ya.
1: Nah, makanya mulai sekarang lebih baik orang jaga omongan. Karena setiap orang kan punya bentuk tubuh berbeda. Yang penting sehat dan bahagia.
0: Oke, terima kasih.
1: Kata-kata bisa meninggalkan luka. Hargai setiap bentuk tubuh, karena setiap orang berhak merasa nyaman dengan dirinya sendiri. Stop body shaming, mulai dari diri kita.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ya teman 22, tidak terasa sudah pukul 22 lewat 52 menit ya teman 22, hampir pukul 23 atau pukul 11 malam. Dan tentunya seperti biasa ya teman 22, di pukul 23 atau pukul 11 malam Grace hadirkan jazz musik untuk menemani kalian di jaga malam ini teman 22. Buat kamu yang lagi beristirahat, selamat beristirahat. Buat kamu yang masih di jalan ya, selamat di jalan teman 22, hati-hati di jalan, tiba di rumah dengan selamat, dan selamat beristirahat untuk hari ini ya, penutup kita di hari Senin terakhir di bulan Juni ini teman Pro 2. Dan tentunya kalau kamu masih mau request lagu untuk menemani perjalanan pulang kalian teman Pro 2, bisa di WhatsApp Pro 2 Sorong 0821 9914 7873.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Kak, aku mau pesan fried rice with egg scrambled eggs nya satu, java ice nya satu, less ice ya kak.
3: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
2: Kak, bilnya dong.
4: Saya hitung ya kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
2: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
4: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.
1: Teman terbaik kamu.
5: Waktunya jaga malam.
6: Jangan galau malam-malam.
7: Pro 2 FM.
8: Jangan galau malam-malam.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Tuhan, kemana ya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
5: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
4: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
6: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.

0: Good weather. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

0: Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
3: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh.
0: Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
4: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

Teman Pro 2, dengan mengalunnya irama lagu ini, maka usahlah sudah tugas kami mengantarkan acara-acara siaran untuk hari Senin tanggal 29 Juni 2026. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang pagi, siang, sore, sampai malam hari ini berkenan bagi Teman Pro 2. Kini saatnya kami mengundurkan diri dari udara dan kembali hadir esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,7 MHz. Dari kawasan Ahmad Yani, Klademak 2 Sorong, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Teman Pro 2, dan akhirnya terimalah salam kebangsaan. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program 2 teman terbaik kamu. Mengudara dari kawasan Ahmad Yani 44 Kademak 2 Sorong, mengantarkan acara siaran untuk hari ini di hari Selasa tanggal 30 Juni tahun 2026 melalui pemancar FM 96,7 MHz. Teman Pro 2, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

0: on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi.

0: Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar.
1: Mengikut Yesus keputusanku.
0: Lagu ini dengan kisahnya. Kisah nyata yang terjadi di sebuah desa kecil di India. Seorang pria bersama keluarganya menyatakan iman mereka sebagai pengikut Yesus. Kabar ini menggemparkan seisi desa. Warga desa marah dan orang-orang yang marah itu menyerang mereka, menyiksa mereka dan menyeret mereka ke alun-alun desa. Sang kepala desa berkata kepada pria itu, "Hari ini, kalau engkau tidak menyangkali imanmu itu, maka kalian semua akan mati." Lalu diambillah kedua anaknya. Pria itu dihadapkan dengan pilihan, menyangkal Yesus atau kedua anak yang dikasihinya mati. Pria itu tidak tahu harus berkata apa. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Yang terlintas di pikirannya hanya sebuah lagu yang diciptakannya saat ia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan

mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar. Anak-anaknya mati di depan matanya. Pria itu lalu diberi kesempatan kedua. Kali ini dia dihadapkan dengan pilihan, menyangkal Yesus atau istri yang dicintainya mati. Dan dalam pilihan yang sulit,

tersebut daripada pria itu. Dan akhirnya, pria tersebut diberi kesempatan terakhir. Kali ini, dia harus memilih menyangkal Yesus atau nyawanya. Dan pria itu tetap

Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Meski pria itu dan keluarganya akhirnya mati saat itu, sesuatu yang ajaib terjadi. Benih kebenaran tumbuh di hati sang kepala desa. Benih itu tumbuh seiring berjalannya waktu, dan kepala desa memanggil semua warga desa, orang-orang yang sama di desa yang sama, dan mereka berkumpul di alun-alun desa, tempat di mana mereka mengeksekusi keluarga tersebut. Lalu di tempat itu, sang kepala desa mengumumkan pertobatannya dan menyatakan dirinya sebagai pengikut Yesus Kristus. Perayaan besar pun terjadi di antara mereka. Benih Injil itu merekah seperti bunga, bukan hanya di desa itu, tapi terus menyebar sampai ke provinsi. Mereka telah melihat iman sejati. Mereka mengenal karakter Allah yang sesungguhnya, oleh karena satu keluarga yang percaya dan rela berkorban, meski nyawa taruhannya. Itu kisah yang terjadi bertahun-tahun yang lalu. Kisah yang akan terus diceritakan dari masa ke masa. Pilihan, persoalan, masalah dan pertanyaan yang sama mungkin saja akan diberikan pada saya dan Anda. Lalu,

0: Ya maaf, Pak.
1: Buang lagi sampah itu, Saleh.
2: Yaudah, ntar lama.
1: Kamu ini males banget sih, Saleh.
2: Terus ini buang di mana, Mak?
1: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
2: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh, ya. Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh. Ya, tolong bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
2: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
1: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
2: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
1: Loh, memang kenyataannya kok.
3: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
4: Produe FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
7: Selamat pagi, teman Pro 2.
8: Selamat pagi.

Suatu ketika, seorang lelaki mohon kepada Tuhan sekuntum bunga dan seekor kupu-kupu. Namun Tuhan malah memberinya sebonggol kaktus dan seekor ulat. Alangkah sedihnya lelaki itu. Ia tak mengerti kenapa permintaannya keliru. Pikirnya, oh, Tuhan masih banyak tugas mengurus orang-orang lain. Dan dia memutuskan tidak akan mempertanyakannya lagi. Setelah beberapa waktu, si lelaki memeriksa kembali permintaan yang telah lama dilupakannya. Betapa terkejutnya dia. Dari sebonggol tanaman kaktus berduri dan jelek itu, tumbuhlah sekuntum bunga yang elok. Dan ulat yang menjijikan telah berubah menjadi kupu-kupu yang sangat cantik. Tuhan selalu melakukan yang terbaik. Caranya selalu paling baik. Walaupun bagi kita kelihatannya tidak baik. Jika kita memohon sesuatu kepada Tuhan dan ternyata yang diterima berbeda, percayalah, yakinlah bahwa Dia akan selalu memberikan kebutuhanmu pada saat yang tepat. Apa yang kita inginkan tidak selalu sesuai dengan kebutuhan. Tuhan takkan pernah serta-merta mengabulkan doa kita. Teruslah kusuk berdoa untuknya, tanpa ragu dan menggerutu. Hari ini penuh onak berduri, esok akan menjadi bunga yang indah. God gives the very best to those who leave the choice up to Him.

0: sekejap, nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.
1: Teman terbaik kamu.

Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama,

FM. Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, benar.
1: Yuk kita hemat listrik.
2: Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Tahukah kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri.
1: Awesome!
0: Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

0: Bulan lalu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widi. Duit nggak habis-habis ya?
1: Habis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

0: Media. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu lo salammu, tombo kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
0: Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Proudhon.
10: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
11: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
10: Emangnya gak capek, Bu?
11: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
10: Emang ngaruh, Bu?
11: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
10: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
11: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh, nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
10: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
11: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
10: Waduh, ibu mau jatah juga.
12: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
13: Sepada.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Proudhon FM.

0: to save me first. Spada, selamat pagi teman Pradua.
1: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.
3: Pro2 FM.
4: Selamat pagi teman Pro2.
5: Selamat pagi teman Pro2.
4: Selamat pagi teman Pro2.
5: Selamat pagi.

96.7 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Cuacanya cerah nih, ini cerah bagi teman-teman atau fans Brasil ya, tapi mendung bagi teman-teman atau fans Jerman, teman Pro 2. Skornya masih satu sama nih ya, untuk Jerman lawan Paraguay. Dan di mana perkiraan cuaca yang sesungguhnya, teman Pro 2? Tadi kan ibarat dari para fans-fans yang lagi mendukung negaranya nih ya, maksudnya favorit negaranya bermain di Piala Dunia nih, teman Pro 2 ya. Tapi untuk informasi yang sesungguhnya, di mana untuk Lademak dan sekitarnya berawan, dan pagi hari ini memang di sekitar kantor RRI Sorong cuacanya agak gelap nih di atas sana, teman Pro 2. Kayaknya tanda-tanda bakalan hujan ya. Nih Jerman kalah berarti hujan sepertinya ya. Sedih bumi, teman Pro 2. Dan di mana untuk wilayah di sekitaran Rama, cari dulu ya, untuk di sekitar Remu. Kalau Remu, teman Pro 2, Remu hujan nih, teman Pro 2 ya. Cuacanya hujan untuk Remu, sedangkan untuk di Sorong Timur. Untuk Sorong Timur juga hujan, teman Pro 2. Jadi memang pagi hari ini diprediksi kota Sorong dan sekitarnya hujan ya. Cuacanya lumayan mendung gelap soalnya, teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang punya banyak sekali aktivitas di luar ruangan, jangan lupa untuk selalu siapkan jas hujan dan juga payung di kendaraan, teman Pro 2 masing-masing.

0: jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Sebelum 7 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Terima kasih banyak buat teman Pro 2 yang masih terus mendengarkan RRI Pro 2 FM Sorong di kesempatan pada pagi hari ini. Dan untuk kamu yang lagi cari-cari sarapan nih, teman Pro 2 ya, buat teman Pro 2 yang lagi berencana akan beli sarapan sembari perjalanan dari rumah ke kantor, kampus, atau ke sekolah, Rama punya beberapa jajanan mungkin yang bisa kalian beli pagi hari ini, yang kabarnya ini jadi jajanan kenyal khas Indonesia yang susah berhenti, yang membuat kamu susah berhenti makan karena enaknya, saking enaknya teman Pro 2 ya. Ada beberapa yang mungkin boleh kamu coba, ada klepon, teman Pro 2 menjadi salah satu jajanan di pasar paling populer. Kudapan bentuk bola-bola kecil ini dibuat dari tepung ketan yang diberi pewarna alami hijau, umumnya dari daun pandan atau daun suji. Lalu ada cenil ini jajanan tradisional berbahan dasar pati singkong atau tepung tapioka, dibuat dalam aneka warna cerah seperti merah muda, hijau, dan juga putih ya. Terus ada mochi sukabumi. Kalau mochi berasal dari Jepang, tapi kalau mochi sukabumi berasal dari Indo, teman Pro 2 ya. Bagian luarnya biasanya ditaburi tepung agar tidak lengket saat disentuh. Karena teksturnya yang empuk dan kenyal, mochi sukabumi jadi salah satu oleh-oleh khas yang banyak diburu. Lalu ada kue bugis, atau orang bilangnya kue koci. Termasuk jajanan tradisional dengan tekstur kenyal yang digemari banyak orang. Terus ada lupis. Lupis ini paling diburu juga teman Pro 2 ya. Pokoknya banyak yang suka makan lupis lah ya. Rama salah satunya. Lumpang, kue lumpang, dan juga kue cucur. Kue cucur nih kue favorit Rama teman Pro 2 ya. Entah kenapa tapi kayak kue cucur ini benar-benar kayak enggak ada yang ngelahin lah rasanya ya kan. Karakter teksturnya unik, bagian pinggirnya yang tipis dan renyah ya. Bagian tengahnya yang tebal, lembut, kenyal, serta manis. Jadi salah satu kue yang ya banyak diburu juga untuk jadi sarapan pagi, kue cucur.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja, serah lu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede. Bodoh amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
3: Tren apaan ini?
2: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
3: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
2: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
3: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
2: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Rin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Ciki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu nggak, si Ciki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah? Yang benar?
4: Oh no!
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.
6: Spada! Selamat pagi teman Pro 2.

Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Ayah, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabel gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

dalam Piala Dunia 2026. Kini hadir di Pro 2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Programa obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro 2 RRI Sorong, frekuensi 96,7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Debat bola manusia versus AI.

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

Taunya tambah gelap teman perubaya. Karena Jerman pulang. Wow. Ini benar-benar kayak mimpi kah teman Pro 2? Notabene Jerman selalu jadi unggulan dan selalu bisa lolos dan masuk di babak 8 besar. Kali ini kalah dari Paraguay, bahkan lewat adu penalti, yang dimana itu persenan menang dari adu penalti Jerman di 80-90%. Dimana kalau penalti pasti mereka menang teman Pro 2. Kali ini kayaknya memang lagi keberuntungan lagi tidak memihak Jerman teman Pro 2 ya. Jadi Jerman harus pulang di babak ke 32 besar bahkan dari Paraguay. Jadi ya semangat terus, jangan kendor semangatnya ya untuk fans-fans Jerman. Masih bisa pilih yang lain. Kok Rama saranin buat yang ngefans sama Jerman supaya gak patah hati lagi, mungkin bisa pilih Prancis ya. Baik teman Pro 2, nanti di jam 9 Rama punya informasi buat teman Pro 2 semua tentang 9 kepribadian seseorang dari cara makan. Nah ini untuk kamu yang lagi PDKT atau bahkan punya apa ya, teman baru atau mungkin crush teman Pro 2 yang pengen cari tahu bagaimana sih sifat atau kepribadian dia ya, sebelum kamu melanjutkan hubungan kamu teman Pro 2, atau sebelum kamu mengenal lebih dekat orang tersebut, mungkin bisa dilihat dari cara makannya nih. Ini dikutip dari Times of India dan juga Psikologi Today. Nah, seperti apa informasinya? Jangan kemana-mana ya, tetap setia terus di 96,7 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Suddenly you're not

0: everybody. Welcome back to my ad lib track.
1: Sayang, handphone kamu mana?
2: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
1: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
2: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
1: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
2: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
1: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
2: Apa itu?
1: Tuh kan, meledak.
2: Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
1: Ih, kamu tuh suka gak denger omongan istrinya. Kali kan semua nol, gimana ya, sih?
2: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
1: Ih, kali kan nol semua, sebelah sama kamu.

0: capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
0: Pak, Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.